0: hanya mengalami rasa kurang selesa, manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loya, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut.
1: Berdasarkan tinjauan kesihatan di Malaysia, kira-kira 30% orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi, 30% mempunyai masalah kolesterol tinggi dan sekitar 15% menghidapi kencing manis. Mereka ada mempunyai masalah tersebut kerana penyakit-penyakit ini selalunya tidak memberikan sebarang gejala pada peringkat awal.
0: Dr. Chan ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, dua lagi pakar jantung di QEH2, Dr. Alfeyanto Sapirudin dan Dr. Jordan Todzenyan memberitahu pesakit jantung dirawat berdasarkan masalah yang dihadapi. Pemeriksaan awal paling penting bagi mengelak masalah penyakit lebih serius.
2: Sekiranya kita confirm terdapat jantung tersumbat, kita akan lakukan prosedur angioplasty di mana kita akan tengok berapa tahap severity of the occluded vessels, dan sekiranya kita nampak memang ada tersumbat dan kita akan teruskan dengan angioplasty.
3: Walaupun berasa sihat, lakukan health check-up untuk mengenal pasti faktor-faktor risiko kardiovaskular. Alright. Kedua, jika mempunyai risiko seperti darah tinggi, diabetes, kencing manis, kolesterol, patuhi rawatan dan pastikan terkawal mengikut sasaran.
0: Pembangunan Taman Perindustrian perlu diberi keutamaan dalam Belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Penganalisis Ekonomi Pensyarakanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah.
4: Kalau kita cerita tentang mewujudkan pekerjaan, saya rasa satu aspek yang harus dilihat adalah taman-taman perindustrian ini. Sebab Malaysia dalam perancangan mereka ingin meningkatkan sektor pembuatan ataupun industri. Dan Malaysia itu tidak boleh berkembang ekonominya tanpa negeri ekonomi itu berkembang juga.
0: Dr. Firdausi ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya pembangunan taman perindustrian perlu disokong dengan infrastruktur yang mencukupi bagi merancangkan aktiviti perniagaan dan pelaburan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Orang awam kini berpeluang mengenal sejarah perkembangan kepolisan di Sabah menerusi pembukaan galeri Polis Negeri Sabah. Galeri berkenaan terletak di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah, Kota Kinabalu. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jawati Dikun berkata, galeri itu menghimpunkan ratusan bahan berkaitan kepolisan termasuk kelengkapan dan logistik yang pernah digunakan pasukan keselamatan.
6: Kita juga membuat beberapa gambaran bagaimana peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di Sabah. Dan kita juga akan menunjukkan kepada awam berkaitan dengan senjata-senjata yang digunakan dalam beberapa peristiwa penting di Sabah.
0: Menurut Datuk Jawate, antara insiden yang dipamerkan termasuk pencerobohan di Lah Datu menerusi Op Daulat termasuk pameran senjata yang digunakan dalam peristiwa berkenaan. Galeri Polis Negeri Sabah dibuka secara percuma kepada orang awam setiap hari dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Jawate berkata Polis Sabah menerima 13 laporan polis setakat tengah hari Khamis berkaitan isu ucapan yang didakwa menyentuh sensitiviti agama. Semua laporan berkenaan telah dirujuk kepada laporan polis awal yang dibuat di Kelana Jaya, Selangor dengan siasatan dikendalikan Bukit Aman.
6: Kita menasihatkan orang ramai supaya bertindak secara bijak, berpikiran secara matang. Dalam keadaan seperti ini, kita cuba mencari satu keadaan yang boleh mewujudkan ataupun boleh meyakinkan rakan-rakan yang lain di kalangan netizen ini supaya kita tidak mengambil tindakan secara bersendirian, tetapi kita menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk membuat siasatan yang telus.
0: Datuk Jawate Dikun, isu berkenaan timbul susulan ucapan pada Perhimpunan Agung UMNO 2026 yang didakwa menyentuh sensitiviti penganut agama Kristian. Dua jambatan konkrit baharu di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap Kota Belud kini siap sepenuhnya dan sedia digunakan penduduk serta pengunjung. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict berkata, kemudahan bernilai kira-kira 23.3 juta ringgit itu dijangka merancangkan aktiviti pertanian dan pelancongan selain memudahkan perhubungan harian penduduk. Bercakap kepada RTM di Kota Belud, Datuk Iwan yang juga ADUN Kadamaian menjelaskan jambatan Kampung Kaung sepanjang 100 meter siap awal September dengan kos kira-kira 14.3 juta ringgit, manakala jambatan Kampung Melangkap sepanjang 50 meter siap pada Ogos lalu melibatkan peruntukan sekitar 9 juta ringgit. Kedua-dua projek dibiayai menerusi peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Peluang latihan industri kepada pelajar serta peningkatan kemahiran warga kerja Taman-Taman Sabah TTS antara manfaat utama kerjasama TTS dengan Geomatika College Keningau. Kerjasama itu dimeterai menerusi memorandum persefahaman MOU antara lembaga pemegang amanah TTS dan college berkenaan di Keningau. MOU ditandatangani pengerusi lembaga pemegang amanah Taman-Taman Sabah, Datuk Peter Lebar Lintar, dan Rektor Geomatika College Keningau, Profesor Madia Nur Ashareza Jahinin. Selain latihan industri, kerjasama itu turut meliputi penyelidikan dan pembangunan modal insan. Ia sekaligus membantu memperkukuh keupayaan sumber manusia serta menyokong usaha pengurusan dan pemeliharaan kawasan perlindungan di Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penutupan sementara landasan KKIA jejas 20 penerbangan. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Belum subuh tadi ya.
1: Ya, awal pagi lah.
0: Betul, dan sama-sama kita sedekahkan doa untuk arwah Allahyarhamah, mudah-mudahan dicucur rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya-Allah, mudah-mudahan.
0: Dan kita nantikan selepas ni kita ada diari sana sini bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Sandakan FM, Kandigau FM dan juga pastinya Tau FM akan bersama-sama dengan anda untuk perkongsian program dan juga aktiviti di sekitar kawasan masing-masing.
1: Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami
0: di Rentak Pagi.
2: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Baik Edwin, kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk dari sana sini.
1: Betul, pagi ini kita mau bersama dengan rakan kita di Tawau FM, kita ada Wan J. Hai Wan J, selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi Edwin dan juga Ikhlaq.
0: Iya, apa kabar Wan J?
2: Sihat, syukur.
0: Syukur.
1: Okey, Aida di Keningau FM. Hai Aida.
3: Ya, hai. Selamat pagi, selamat kawan-kawan.
0: Selamat pagi, Aida. Okey, di sana kan kita ada Syaf.
4: Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Sihat semua ya?
1: Sihat. Sihat. Sihat.
4: Alhamdulillah. Sihat. Makin sihat.
0: Oh, syukur.
1: Hebat. Di tempat anda di Tawau, Keningau, sedangkan pagi ini macam mana cuacanya? Hujan ke juga?
2: Di Tawau pagi, semalam hujan, habis tu sampai ke pagi tadi hujan sekejap, lepas tu sekarang dia sejuk-sejuk je lah, macam mendung-mendung gitu.
1: Mendung gitu.
0: Baik.
1: Keningau pun sama kali ya.
3: Kalau Keningau, kalau tengok dari ni jendela ni kan macam cerah je ni.
0: Oh wow. Okey.
3: Matahari sudah.
0: Sandakan.
4: Kalau Sandakan semalam hujan sampai subuh, lepas tu kalau sebelah pagi ni dalam keadaan cerah sudah.
1: Oh, okay.
0: Sebab kami di KK sini hujan dari kemarin
1: dari
0: pagi.
1: Dari kemarin. Ui. Pagi ni mendung lah, redup-redup gitu kan. Okey lah. Setelah berapa lama kita hari tu berpanas ya kan?
0: Betul.
1: Cerebu lagi. Kali ini pembalasan.
0: Pembalasan. Okey lah, dari sana sini kita mulakan daripada Wan J. Silakan.
2: Baik, terima kasih Edwin dan juga Ikhlaq di Sabah FM untuk perkongsian dari sana sini untuk edisi Jumaat dan juga hujung minggu. Kita mulakan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau untuk sepanjang 3 hari ini. Yang mana untuk hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan untuk edisi esok bermula 11 pagi hingga 4 petang, kempen Derma Darah akan diadakan di salah sebuah pasar raya di Jalan Kubota Tawau. Manakala untuk hari Ahad pula, kempen Derma Darah akan dijayakan bersama Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bersama dengan Tawau Basketball Association di Jalan Mawar, Kampung Jawa Tawau bermula 8 pagi hingga 12.30 hari. Kemudian untuk perkongsian di hari sana sini lagi, sepanjang hari ini, bermula hari ini sebenarnya telah pun bermula program Jelajah Saringan Kanser, yang mana program ini akan bermula untuk peringkat daerah Kunak ya, bermula 8 pagi hingga 4 petang, diadakan di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak. Seterusnya adalah program ataupun majlis perasmian sistem tagal tradisi Koko Village Queen Hill Tawau, Anjuran Jabatan Perikanan Sabah, yang akan bermula 9 pagi ini hingga 12.30 hari bertempat di Koko Village Queen Hill Tawau. Seterusnya, perkongsian dari sana sini dari Tawau FM adalah berkaitan dengan Festival Kebudayaan Sabah diadakan di MRSM Tun Mustafa Tawau untuk hari ini bermula 7.30 pagi hingga 10 malam dengan tema programnya Meraikan Warisan Menyatukan Budaya, Membina Jati Diri. Seterusnya adalah perkongsian berkenaan dengan Maharajan Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Lahad Datu 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi, yang mana untuk hari ini bermula 7 malam ini akan diadakan Maharajan Kesenian Islam bertempat di Dewan Tun Mustafa Daerah Lahad Datu, dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Isnin bin Ali Yasni. Okey, kemudian untuk sambutan Maulidur Rasul pula akan diadakan esok 19 September 2026 bermula 7 pagi, yang mana perarakan akan bermula dari Masjid Ar-Raudah Lahad Datu dan tempat berhimpun adalah di Dewan Tun Mustafa Lahad Datu. Dan yang terakhir untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan Kaunter Simakan Wang Tak Dituntut WTD dari Jabatan Akaunter Negara Cawangan Tawau, yang mana Jabatan Akaunter Negara Malaysia Cawangan Tawau akan membuka kaunter simakan wang tak dituntut di Sekolah Kebangsaan Indah Sabah Tawau bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari pada esok 19 September 2026. Itu dia perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita yang akan berkongsikan di hari di Sandakan FM bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
4: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Dari Sandakan FM, ada beberapa perkongsian diari untuk hari ini dan juga hujung minggu nanti. Kita mulakan yang mana ketika ini sedang berlangsungnya lawatan kerja rasmi Yang Berhormat Menteri di Beluran. Pada ketika ini berlangsung, yang mana Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Dato' Ewon Benedict, yang mana berakhir esok 19 September 2026. Nah, di mana lawatan kerja rasmi yang amat berhormat Menteri di Beluran Sandakan, iaitu program penyerahan bantuan usahawan, perasmian tamu desa dan sambutan Pesta Tanglong. Dan seterusnya juga program yang berlangsung hari ini, di mana ketika ini sedang berlangsungnya program pemerkasaan integriti dalam tadbir urus perolehan cabaran risiko dan langkah pencegahan, ketika ini berlangsung di Dewan Masyarakat Sandakan. Dan pada sebelah petang pula, 6 petang nanti akan berlangsungnya forum Malam Cinta Rasul Daerah Sandakan bertempat di Masjid Taman Merpati Sandakan, yang akan berlangsung sehingga pukul 11 malam nanti. Dan seterusnya, aktiviti yang berlangsung hujung minggu ini, di mana esok 19 September 2026, sambutan Maulidur Rasul dan Mahrajan peringkat daerah Sandakan. Dan juga untuk makluman, perarakan kontinjen akan bermula dari Padang Bandaran Sandakan, dan perhimpunan akan berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Dan juga satu lagi program yang berlangsung esok, iaitu sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Kinabatangan 1448 Hijrah, yang akan diadakan di Padang Majlis Daerah Kinabatangan MDK. Jadi itu beberapa perkongsian di hari ini dan juga hujung minggu dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Aidah di Keningau FM.
3: Okey, baik. Terima kasih Syaf dari Sandakan FM. Juga di Keningau FM ada beberapa bahan perkongsian, satu bahan perkongsian untuk hari ini dan juga beberapa bahan perkongsian untuk hujung minggu. Baik, untuk program yang diadakan pada hari ini berkenaan dengan Majlis Malam Perayaan Kuih Bulan tahun 2026, anjuran Gabungan Persatuan Komuniti Cina Daerah Tenam, yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Jamayu Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, yang akan diadakan pada sebelah petang nanti, iaitu pada pukul 5.30 petang. Dan untuk catatan hujung minggu ini pula berkenaan dengan program Sabah Creative X Zone Keningau 2026 yang akan diadakan selama 2 hari bermula pada hari Sabtu dan Ahad 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Perpustakaan Daerah Keningau. Dan untuk seterusnya dan yang terakhir, ini berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah yang akan diadakan pada hari Sabtu ini di dua lokasi. Lokasi yang pertama bertempat di The Pickup Culture Club Keningau, masa bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk lokasi yang kedua, kempen Derma Darah pada hari Sabtu esok, iaitu bertempat di Dewan Serbaguna Ladang Punti Ansip Keningau, masa bermula dari pukul 1 tengah hari hingga pukul 5 petang. Dan lokasi yang terakhir bagi kempen Derma Darah diadakan pada hari Ahad ini, iaitu bertempat di lobi utama Hospital Keningau, masa bermula dari pukul 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi itu antara bahan perkongsian dari Keningau FM untuk hari ini dan untuk hujung minggu. Seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM bersama dengan Ikhle dan Edwin, silakan.
1: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Sabah FM untuk edisi hari ini ada 3 perkongsian ataupun program yang berlangsung. Yang pertama, 8.30 minit pagi ini, Majlis Penyerahan 75 Unit Jentera Pertanian Pelbagai Jenis untuk Lembaga Padi dan Beras Sabah LPBS yang berlangsung di salah sebuah syarikat jentera berat yang terletak di Kota Kinabalu.
0: Okey, itu pukul 8.30 pagi dan 2.30 petang pula akan berlangsungnya Majlis Perasmian Penutupan Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi kali ke-18 2026, Science and Technology for Society and Environmental Resilience. Pukul 2.30 petang nanti bertempat di SICC.
1: Okey. Dan malam nanti, ini makan malam sempena dengan ulang tahun ke-50 Golden Jubilee Junior Chamber International. Weekly. Okey, itu yang berlangsung malam ini di salah sebuah hotel Kota Kinabalu. Okey.
0: Terima kasih kawan-kawan kita di
2: sini. Ikle, sabar Ikle.
0: Terkena kami di hati pagi-pagi, bang.
2: Sabar Ikle.
3: Kami faham tu.
0: Aduh. Tapi apapun Tawa menang hari ini.
1: Terus.
2: Memang kalau program hujung minggu memang Tawau tiba-tiba kan. Ada banyak kan.
0: Macam tiba-tiba Mari. Banyak program kan gitu.
1: Ya, kalau tahu ada juga lanjutan-lanjutan apa sempena Hari Malaysia kan.
2: Itu betul.
1: Sambung terus sampai hujung minggu kan.
0: Iya betul.
1: Okey, apa pun terima kasih untuk perkongsiannya. Syaf di Sanakan, Wan J di Tawau dan juga
2: Aida
1: di Kingau. Selamat bertugas semuanya.
0: Selamat bertugas semua.
2: Bertugas, bye-bye.
0: Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: Bye-bye. Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Arnab, antara haiwan peliharaan yang sangat gebu, comel dan diminati oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah anda, selain arnab saiz sederhana, terdapat juga arnab yang bersaiz gergasi. Arnab gergasi telah lama menarik perhatian penternak dan pencinta haiwan kerana saiznya yang menyerupai anjing dan kucing yang sederhana. Maka yang paling dikenali ialah Flemish Giant yang mula wujud di Belgium sejak abad ke-16. Arnab ini mempunyai tubuh panjang, telinga besar dan bulu yang tebal. Dari sudut saintifik, saiz luar biasanya adalah hasil pemilihan bakar berterusan untuk tujuan pengeluaran daging dan bulu. Selain Flemish Giant, terdapat juga bakar lain yang dikategorikan sebagai arnab gergasi seperti German Giant Riesen, Gergasi Kelabu, Gergasi Putih dan Chinchilla Soviet yang masing-masing mampu mencapai berat antara 10 hingga 12 kilogram. Rekod dunia mencatatkan beberapa spesies arnab terbesar, antaranya seekor Flemish Giant yang bernama Darius dari United Kingdom dilaporkan mempunyai panjang badan melebihi 1.3 meter dan berat sekitar 22 kilogram. Saiz ini menjadikannya lebih besar daripada kebanyakan kucing dan anjing peliharaan. Walaupun saiznya mengagumkan, arnab gergasi memerlukan penjagaan khusus. Dari segi pemakanan, mereka memerlukan diet seimbang yang terdiri daripada rumput kering, sayuran segar dan pelet berkualiti tinggi untuk menyokong sistem pencernaan yang sensitif. Penternak juga menekankan bahawa arnab gergasi mudah mengalami masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit sendi jika tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, ruang yang luas untuk bergerak serta perhatian terhadap kebersihan sangkar bagi arnab gergasi ini amatlah penting. Selain itu, sifat jinak dan mesra menjadikan arnab gergasi sangat popular sebagai haiwan peliharaan walaupun kos penjagaannya lebih tinggi berbanding arnab biasa. Haiwan ini juga digunakan dalam pameran haiwan dan sebagai simbol keunikan dalam dunia penternakan.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Rentak.
1: Rentak.
0: Rentak.

0: Gegar Pagi.
1: Keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
2: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu, keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni yang kadang kita alami, rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
1: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
3: Dalam keadaan berjerebu ketika ini, Awan, kita ambillah langkah-langkah pencegahan ya. Itulah kita lihat buka pintu semalam lah. Kan kita
4: petang kemarin kan.
3: Kita buka pintu keluar memang dengan keadaan berjerebu dan bau asap, Wan.
4: Betul, bau asap tu sangat-sangat kuat. Betul. Kan? Itu sangat kuat.
3: Dan saya ingat perasaan saya sendiri, tapi bila ada yang lain kongsikan, oh betul lah.
4: Betul.
3: Apa yang kita rasakan.
4: Dan kecenderungan untuk anda dapat sakit tekak, batuk-batuk, macam sekarang ni gatal so tekak ni sebenarnya.
3: Kan?
4: Ya, sangat-sangat
3: tambah
4: tinggi. Musim buah ni kan. Jadi berwaspada,
3: betul,
4: berjaga-jaga ya. Bersederhanalah dalam makan buah tu.
3: Betul.
4: Tapi sebenarnya ada kajian mengatakan tidak ada kaitan langsung dengan buah
3: dengan sakit.
4: Dengan sakit ni sebenarnya. Okey, tapi
3: apa sebenarnya buah tu bagus.
4: Betul.
3: Cuma jangan berlebihan.
4: Betul.
3: Kan,
4: jangan lebihlah, bersederhanalah. Betul. Macam saya katakan tadi ya. Jangan pula kalau cerita menghantam 1 kilo rambutan, setengah
3: juga,
4: kilo kau makan.
3: Banyak juga buah aku di belakang. Makan je lah sampai puas. Makan selagi boleh kan.
4: Siapa tadi membawa satu plastik besar tu?
3: Terima kasih lah ya. Terima kasih dengan rezeki rambutan seawal pagi.
4: Kan, terima kasih lah.
3: Okey, jadi kita kurangkan aktiviti luar.
4: Betul.
3: Lepas tu kita pakai pelitup muka lah ya. Dengan keadaan kita yang berjerebu ini, guna pelitup muka dengan betul. Tutup pintu dan tingkap kita bila kita berada dalam rumah kan. Dan juga minum air secukupnya.
4: Dan waktu-waktu begini juga digalakkan untuk anda mengaktifkan ya. Alat penapis udara anda.
3: Ya, betul. Jadi maksudnya kita guna pakailah untuk kita sama-sama menjaga kebersihan udara kita ya, Wan.
4: Betul.
3: Okey, jadi terus ikuti juga, kita akan kongsikanlah dari masa ke masa juga keadaan bacaan IPU kita kan, Wan.
4: Betul. Dan 9 pagi nanti kita akan mendengarkan utama 9 pagi dari Wisma Berita dan Angkasa berikutan.
3: Ini dia lagu, bukan lupa tapi tak ingat.
4: Mama Safura.
3: Terus dengarkan.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan Riadah, ibu negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses Riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pendidikan semata yang tetap.
0: Dato' Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya bentukan-bentukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan Squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Senggari terkandas di separuh akhir. Siva Senggari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, redak pagi Dawa FM, you. Pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Meningkat lagi 99 untuk jam yang ke jam 9 ini ya.
1: 99 bacaan IPO di laman sesawang eqms.doe.gov.my ya, yeah. Berkaitan dengan kualiti status kualiti udara di Malaysia. Saya hampir terbaca air Zah.
0: Dan seperti biasa juga kita bacakan respon-respon pendengar-pendengar kita Wan yang dihantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp. Kita ada siapa tu?
1: Kita ada Raima Imah di Facebook. Assalamualaikum DJ Wan, DJ Azaz, selamat pagi. Jom sarapan nasi goreng lauk ayam
0: 3 huruf
1: yang dibeli di kemarin tak habis. Oh, sedapnya ayamnya. Okey, buah di belakang rumah ni buah rambutan, langsat, manggis, mangga, mangga wangi, jambu air, durian belum berbuah lagi. Buah yang paling puas dimakan buah rambutan. Buah yang paling lama belum

0: Saya lahir lagi ada sudah buah rambutan yang arwah mamanya tanam sampai sekarang masih ada lagi. Dialog apa ni? Dialeknya?
1: Dalam suluk.
0: Mataut na buat ni sia. Mataut na buat ni asung kamu dagunya niyo. Suluk punya speaking.
1: Suluk punya speaking. James panggilan selamat pagi Wan Jaza.
0: Terima kasih James. Okey. Kita juga ada Sabir Sabang Zah.
1: Ya, assalamualaikum. Hai, selamat pagi Wan Jaza. Katanya kalau di tepi rumah ni ada pokok mangga saja. Kalau berbuah berjagalah saya sebab berebut mau merasa buah mangga dengan monyet. Apapun terima kasih DJ berdua sahabat tugas.
0: Terima kasih Abang Sabir. Man Kanalita semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Haji Jamil.
1: Ke mana Haji Jamil ni? Lama saya dah dengar suara Haji Jamil. Okey, lagi
0: Sis Murni. Assalamualaikum DJ Azhar, DJ Wan, selamat pagi. Kalau buah tiada dekat rumah yang banyak pokok mangga yang selalu berbuah.
1: Buah lah tu.
0: Pokok
1: mangga kan. Lagi kita ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Wan J. Azza. Selamat bertugas dan salam rentak pagi. Ya, sekarang musim buah. Tapi saya tiada pokok buah-buahan. Tapi DJ Wan J, banyak pokok durian anak buahku di kampung Ranggu. Banyak. Di mana tu? Buah susu, buah durian, buah rambutan, buah kelapa pandan,
0: avocado.
1: Buah limau. Kalau mau PM tapi mau Mami. Okey, Azhar Wan J, sahabat tugas layan tau FM mantap. Dia tanya kalau mau.
0: Kalau mau kan mau. Kita cakap macam lah mau kan. Okey dah, apapun kita akan kembali selepas ini. Kita akan kongsikan bisik selebriti. Lagi banyak respon kita akan bacakan daripada rakan pendengar kita.
1: Ini dia Tabola Balik.
0: Terus bersama dengan kami.
1: Tentang pagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Tawau.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik. Selebriti.
5: Yeah. Bisik selebriti kita.
6: Tak kusangka, kau bukan satu-satunya. Kemang malam itu.
5: Anak-anak muda pun sekarang tahu juga ni kan lagu-lagu ni.
7: Betul. Macam-macam. Dia sebenarnya lagu ni ada tarikan. Betul. Sebab kalau dari sudut pandangan generasi milenium, generasi dulu-dulu, mereka akan menganggap lagu ni macam lagu Kembali
5: Slam.
7: Merindu. Slam. Kumpulan Slam kan?
5: Betul.
7: Tapi dari sudut generasi Gen Z, okay, mereka akan menganggap lagu ni lagu yang sangat catchy.
5: Ya,
7: kan? Tapi sebenarnya penyanyi ini sendiri mengakui, katanya ada bahagian seakan sama sebab diambil inspirasi dari lagu tersebut. Amar Haikal, itu adalah ulasannya mengenai melodi lagu Gila Bayang yang ramai mendakwanya. Ada persamaan dengan lagu Kembali Merindu dan dengan kumpulan Slam.
5: Tapi memang betul lah Wan.
7: Betul.
5: Amar ataupun nama sebenar Amar ni Wan Amar Haikal. Baru saja berusia 18 tahun. Katanya dia memang menjadikan lagu Kembali Merindu itu sebagai inspirasi. Sebabkan ia mungkin kedengaran sama tetapi bukan meniru.
7: Ya, dalam nyanyian ada istilah sampling. Sampling kan?
5: Betul.
7: Okay, dan kata Amar, dia tidak cakap benda itu salah sebab mungkin ada sesetengah telinga mengatakan lagu tu macam lagu Kembali Merindu. Ada pula pendapat mengatakan macam lagu Blinding Light dari The Weeknd.
5: Lagu ni ya.
7: Sama juga nanti kita dengarkan.
5: Ya, nanti kita dengar ya. Dan sebenarnya sebelum pembikinan lagu Gila Bayang, saya memang ada tengok lagu tu untuk jadikan sebagai inspirasi.
7: Okay.
5: Itu menurut Amar lah. Dan ditanya mengenai kritikan terhadap lagu Gila Bayang pula, kata Amar, dia tidak melihat perkara itu sebagai negatif. Sebaliknya lebih suka melihat dari sudut yang positif.
7: Ya, dia melihat komen negatif pada lagu untuk lebih memperbaiki diri lagi. Kalau orang cakap benda A itu buruk, dia akan cakap benda A itu cantik. Untuk diperbaiki lagi pada masa akan datang nanti. Dia ambil benda tu sebagai negatif.
5: Begitulah kan Wan. Dan menurut Amar, dia bersyukur kerana music video Gila Bayang yang dilancarkan sejak 19 Jun lalu telah pun mendapat sambutan yang baik dan mendapat 3 juta tontonan di YouTube dan telah dilayari hampir 3 juta di Spotify.
7: Ya, kata anak bungsu penyanyi Aming Spring ini, dia agak puas hati dengan kualiti lagu ni sebab proses rakaman lagu ni berlangsung selama 3 bulan. Belum termasuk MV ya. Dan dia juga menyasarkan lagu Gila Bayang akan cecah 5 juta tontonan di YouTube dan Spotify nanti.
5: Dan insyaAllah katanya dia akan cuba untuk mempromosikan lagu ini kerana katanya dia tidak mahu orang cakap namanya naik sebab lagu Gila Bayang saja. Tetapi disebabkan usaha dan juga kerja keras dan juga bukan kerana nama bapanya.
7: Betul. Dia bukan berselindung di sebalik nama bapanya.
5: Betul.
7: Kan. Tapi
5: ya, itulah bakat kan daripada ayah turun ke
7: betul.
5: Anak.
7: Betul. Amar ni memang sangat-sangat berbakat jugalah. Betul. Macam adiknya kah? Adiknya kah Zah?
5: Kakaknya Azifa.
7: Kan dia lebih kurang juga.
5: Betul. Dia satu bapa lain mama, lain ibu.
7: Betul. Jadi kita dengarkanlah lagu Gila Bayang ini lepas ni.
5: Ya.
7: Dan itu dah dikongsikan kepada anda, Basic Celebrity.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.

0: Yang tak pagi Tahu FM pilihan anda. 9.42 minit pagi. Assalamualaikum. Hai untuk anda yang mungkin baru saja layan kita, ya Wan.
1: Betul. Yang lain kita menerusi frekuensi utama dan juga menerusi portal radio RTM dan RTM Click. Baik,
0: siapa lagi?
1: Iya, kita ada dialek dari rakan pendengar kita, Cik Din.
0: Kita dengarkan.
1: Dengarkan bersama.
2: Assalamualaikum DJ Wan J dan DJ Azza. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum tidung. Suang mio buano ngakota kayu. Sekian, terima kasih DJ. Semoga dipermudahkan urusan Wan J dan DJ Azza.
1: Insyaallah.
2: Baiskon, akon, baiskon Yadi. Terima kasih suang-suang.
1: Baiskon ke payong. Gitu kan. Okey, Aiman dari Tawariah. Salam DJ Wan, DJ Kak Azza. Selamat bertugas. Salam Jumaat. Saya Aiman. Miau-miau. Kalau dekat rumah ada pokok mangga dan pokok pisang je. Alhamdulillah. Terima kasih DJ berdua. Ya, kita lupa pisang, Zah.
0: Ya, kan? Pokok pisang.
1: Pokok pisang lah yang paling banyak di Tawau ni.
0: Kan? Okey, lagi kita ada Nisha. Assalamualaikum Wan J. Azza. Salam tak pagi. Dan sempagi ni, pokok di belakang rumah tempat Nisha ni ada pokok mangga, pokok rambutan dan pokok durian. Tapi sayang, tak ada buahnya.
1: Alah.
0: Jadi susah juga nak dapat buah-buahan. Jadi kena juga membeli. Kalau di Pekan Sempurna, murah-murah je buah-buahannya. Macam rambutan, langsat. Kalau di Kunak, buah duriannya yang murah pula.
1: Hai?
0: Berapa tu? Sekejap lagi kami datang. Buat DJ berdua, terima kasih. Yakin sudah sarapan ke tu?
1: Yakin Goza mumpi Kunak lepas ni.
0: Dekat je tuan.
1: Dekat.
0: Jam 3 nanti. Gitu. Kita dengarkan dialek kita.
3: Assalamualaikum DJ Wan J dan DJ Aja. Okey, dialek nyari macam biasa ni saya kongsikan dalam bahasa Suluk. Mata udna imbungan ni ya. Mangdag kita. So, buat DJ berdua terima kasih dan selamat bertugas tu HP. Mantap ba.
0: Mantap. Syukur. Ui. Melentik sekawan tu. Okey, Makcik Suri kita ya. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam hari Jumaat. Selamat bertugas Wan J Azza. Semoga Allah permudahkan urusan kita semuanya dan diampunkan dosa kita semuanya. Insya pendengar Tawau FM bagus bah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okey, bagus bah tu Tawau FM ya, Makcik Suri. Tawau FM pilihan anda. Okey. Nah, Kauzah. Assalamualaikum DJ B2, Dek Wan J dan Azza. Selamat bertugas. Selamat pagi semua yang lain Tawau FM pilihan anda. Info cuaca di Tomanggong sekarang baik-baik saja, cerah. Abang Jikong
0: Barmadu.
1: Layan Tawau FM RTM Klik. Respon pagi ni, musim buah sekarang. Kalau saya, pokok buah-buahan yang ada dekat rumah saya banyak juga. Oi, macam
0: memang petani
1: limau
0: ni.
1: Bali, mangga, buah naga, salak, pisang 3 jenis, sukun, durian baru tanam 5 bulan lalu, jambu air, kelapa pandan wangi. Tapi yang sekarang yang berbuah mangga, limau dan rambutan. Au, macam mana tu?
0: Okey, adalah kan Wan.
1: Banyak pokoknya tapi yang berbuah
0: ni
1: itu.
0: Ni kalau jadi durian ni sempat makan kan, indah eh. 5 bulan lalu. Tapi sekarang pokok duriannya cepat Wan.
1: Cepat.
0: Cepat berhasil. So, sudah dibibit-bibit. Macam mana tu? Dikacuk-kacuk. Jadi cepat dia. Lagi kita ada siapa tu?
1: Aminah Badruan.
0: Kita dengarkan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: DJ Azza dan DJ Wan J. Delek saya ada dalam dua bahasa. Bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Delek Tidungnya. Suang nio buano nakot takayo. Delek Blongan. Abungna buanya. Ngangkot kita yuk. Buat DJ berdua terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Amin.
4: Terima kasih suang-suang.
0: Terima kasih.
4: Bye bye staka kodangan.
1: Bye bye skon ke bye bye ke payong.
0: Lagi kita ada Sam. Selamat pagi guru. Selamat pagi. Dan salam Jumaat berkah katanya. Ada respon? Oh, okey. Yang ada pokok durian dan mangga Manila saja. Buah favorite ku paling enak dibuat kontok-kontok buah terap. Goreng dengan bijinya. Kalau
1: betul.
0: Durian dilenyek-lenyek macam buat kontok-kontok pisang. Pisang hijau tu enak. Oh, durian pun boleh buat ya. Kena kopi susu panas.
1: Belum pernah lagi saya dengar durian dibuat samalah kontok-kontok.
0: Ya, setakat ni lah.
1: Terap.
0: Bukan, kalau durian ni dia dibuat bubur.
1: Bubur dia ataupun
0: dibuat ni, tu, makan dengan pulut tu yang dibuat macam kaya-kaya tu kan. Daripada durian tu kan. Lepas tu dibuat macam kaya tu. Kaya yang
1: sapuan,
0: kita sapu sapuan-sapuan tu
1: sapuan saya,
0: macam
1: sapuan.
0: Jam macam jam dia buat. Lepas tu dengan tempoyak lah.
1: Tempoyak kan.
0: Itu je lah kalau durian kan. Tapi boleh rupanya ya nanti.
1: Bayangkan sahami goreng durian.
0: Ha? Cekodok durian.
1: Ah, cekodok tu okey lagi.
0: Inilah ni dia maksudkan ni. Kan? Cekodok durian.
1: Kak Yan, assalamualaikum Wajah dan Ajar. Pagi geng Jumaat kita. Di sini kalau musim buah, makan musim real monkey dan monyet.
0: Ha, gitu ya.
1: Okey. Jadi-jadian. Di kawasan... Oh, ada juga bunyi jadi-jadian.
0: Oh.
1: Di kawasan rumahnya ada pokok durian. Durian merah. Wow.
0: Ini durian merah ni yang buat sayur tu kan?
1: Ha, betul. Kan? Yang buat tempoyak juga makan dengan nasi sah. Sedap.
0: Oh, iya kah?
1: Hmm, betul. Okay, cempedak, mangga, rambutan, terap, pisang selain ubi dan sawit. Tapi itulah, pemerasannya kena jadi rainbow. Bertanding sama dua spesies monyet tu. Siapa cepat dia dapat. Tapi adalah pernah menang terap paling senang didapat. Salam ukur untuk semua. Untuk DJ-DJ sudah makan kah tu? Sudah sarapan kah? Jaga diri ya.
0: Okey, alhamdulillah sudah. Si Aida, wahyu
1: baru terkena di kepala Zah monyet jadi-jadian tu apa?
0: Apa?
1: Pansuli.
0: Yalah, kan? Si Aida, aucak pokok buah-buahan banyak ni dekat rumah. Banyak. Tahu kan, si bapa anak ni suka makan buah. Ada macam-macam pokok buah ditanam. Pokok Ui. Rambutan, nangka, mangga, kedondong, jambu air, pisang, duku. Macam semua ada bah, termasuk pokok kurma. Semua sudah dirasa buahnya. Macam tinggal di taman buah. Bagusnya kan? Tak payah sudah ni beli-beli.
1: Kurma pun ada. Tapi kurma sebenarnya boleh tumbuh kan Zah kalau di sini?
0: Boleh.
1: Kan musim buah-buah ni aduh. Saya ternampak kedondong tadi macam wah, tak ingat pula kedondong yang dijerukkan tu.
0: Kak Nur? tadi Kak Nur ada respon sebenarnya berkaitan dengan kita kongsikan jerebu tadi. Kata Kak Nur sakit tekak sudah katanya. Bangun subuh tiba-tiba sumbat hidung. Pokoknya tidak selesalah kemarin keluar restock katanya memang tebalah jerebu.
1: Betul. Itulah, Kak Raimah pun cerita dia kata kemarin petang rasa macam asap tebal sangka ada kebakaran rupanya jerebu.
0: Betul.
1: Okey, Faldi Sari. Assalamualaikum geng Jumaat. Respon pagi ni kalau dekat halaman rumah kami yang ada hanya buah kelapa dan lada aja. Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas.
5: Assalamualaikum Kak Aja DJ Wandi. Saya nak berdia di dalam bahasa Solo. Atau dan hubungannya sung mangdag kita. Okey Kak Aja DJ Wandi. Semoga dipermudahkan urus. Assalamualaikum dan selamat bertugas.
0: Yasin, saya macam dengar suara saya balik Yasin.
1: Bukan, dia dengar radio kan?
0: Ya, betul. Saya dengar suara saya balik bukan suara Yasin. Macam suara saya lagi kuat.
1: Okey. Assalamualaikum Ketua Yunus DLD. Kalau tempatku sekarang ni buah pisang je ada. Tapi sebelum ni aku disandarkan macam-macam buah ada. Manggis, rambutan, duku, durian, musang king. Salam untuk sahabatku di Lombong Emas di Tawau, Ismail. Sihat selalu. Okey. Terima kasih. Siapa namanya ni? Yunus. Yang ini terakhir Azza.
0: Ya, Joharis. Assalamualaikum. Salam rentak pagi Wan Jai Azza, pendengar Tawau FM katanya. Respon pagi ni, di rumah saya ada buah kedondong, nangka, mangga, kelapa dan ubi kayu. Berkonti DJ berdua buat pendengar Tawau FM. Salam Jumaat.
1: Ya kan kelapa pun kan Azza.
0: Ya, buah kelapa.
1: Kelapa kan buat tempatan juga kan?
0: Betul.
1: Tempatan kah?
0: Iyalah. Tapi nak iyalah buat tempatan lah kan. Tapi iyalah di kawasan-kawasan macam Indonesia ada, Brunei ada, Thailand ada buah kelapa ni.
1: Ya. Kita bercakap pasal semua tu benda tapi kita lupa ada kelapa. Langsat dah ada orang sebut hari ni. Langsat atau duku?
0: Dokong.
1: Dokong lain lagi kan Zah? Dia spesies duku dan spesies langsat tapi dia lagi tebal, lagi besar. Tebal lagi sikit kulitnya.
0: Betul.
1: Itu saya. Ada Zah? Buah rambai?
0: Buah rambai yang panjang-panjang masam-masam tu. Dia macam langsat tapi dia nipis dia punya kulit.
1: Oh itu rambai.
0: Dia macam masam.
1: Kalau yang rambai. macam rambutan tapi anu?
0: Pulasan.
1: Pulasan. Ya Allah ya Tuhanku. Ya buah pulasan saya ada temakan hari tu. Dia macam
0: dia kulit tebal.
1: Tapi rasanya macam laiki rambutan juga gitu
0: betul.
1: Kan. Dia adik beradik lah tu spesies kan.
0: Saya di rumah saya ada raspberry.
1: Oh, raspberry. Asal mana? London?
0: Tiada pokok, Wan. Di rumah mamak lah.
1: Dulu depan rumah saya ada kelapa. Kelapa gading. Bukan kelapa gading.
0: Kelapa mawar.
1: Dah tahu kelapa apa namanya tu. Pendek siap lah. Dulu ada di
0: yang
1: situ.
0: Yang mawar-mawar tu lah. Okay.
1: Tapi buah naga. Buat tempatan kan?
0: Buat tempatan.
1: Buah naga ada juga pokoknya di hujung pagar tu. Pakcik saya tanam. Lepas tu, yalah buah itu tadi yang belimbing besi kan? Belimbing bulu.
0: Ya, belimbing bulu tu.
1: Bukan yang bintang.
0: Itu yang antu, yang buat sambal hitam tu.
1: Belimbing bulu lah.
0: Belimbing
1: bulu lah ada di rumah. Lepas tu, itulah saya rindu sebenarnya pokok cermai tu. Sebab cermai dulu, kalau arwah nenek saya masih hidup, dia akan cermai tu dia akan kutip, cuci lepas tu di kuali besar dia akan rendam dalam air, rendam sejak, rebus lama-lama, lepas tu bila air mengering sudah sambil dicampur gula, gula gaul dia akan
0: hilang
1: jadi sedap. Sedapnya ya Allah
0: kan, itulah kan buah-buahan kita kan,
1: betul.
0: Tapi kadang-kadang kan itulah, cermai macam mana makannya ni, belimbing bulu macam mana makan
1: cermai. Cermai dulu ada dua option, satu cermai kau cica garam makan dia rasa lain sikit lah. Tapi kalau sudah di asamkan tu, dijadikan
0: dijerukkan
1: dia bukan jeruk Zah, dia macam dimasak Zah. Dia bikin
0: tapi macam, rasanya kalau buat jeruk macam tu lah kan,
1: gula-gula
0: rasanya dimasak tu, buah-buahan tu betul kah tu Kak Nor?
1: Tapi ya, pokok cermai adalah pokok yang sangat saya jarang jumpa sudah
0: kan sekarang ni, banyak dulu-dulu banyak tapi ditebang
1: ditebang sebab si kakak tu selalu bergantung di situ.
0: Oh gitu ya.
1: Saya betul ditebang.
0: Okey, cik ini ni, kita ada respon terakhir kita lah ya. Assalamualaikum katanya. Laju. Sini kamu, ada rambai. Longan Brazil, jambu putih, belimbing besi, asam Jawa.
1: Ui.
0: Saya longan Brazil ada. Saya baru jam makan banyak. Saya makan itu antara tanaman mamak saya lah.
1: Tapi dia, antara dia jambu putih, jambu putih hijau tu dengan jambu pink, mana Zah?
0: Saya memilih jambu pink, lembut. Sebab jambu putih tu dia keras sikit.
1: Betul.
0: Kita makan ni biar yang mudah, jangan yang begitu.
1: Apapun itulah antara respon-respon dari rakan pendengar kita. Jangan lupa dalam keadaan cuaca begini ni harus minum banyak air juga, walaupun anda minat buah-buahan tempatan yang melantak dan makan buah-buahan tempatan
0: makan
1: ini.
0: Makan berpada-padalah, apalagi mereka yang berpada-pada masalah kesihatan kan.
1: Betul, asma yang selalu ada masalah senang kena sakit.
0: Betul.
1: Kan. Jadi elakkanlah daripada berlaku begitu kepada diri anda. Elakkan diri anda dari sakit. Apapun, kita hargai buah-buahan tempatan yang ada di sekeliling kita.
0: Betul.
1: Ya, kalau menjual tu ada yang menjual berniaga kan, berniagalah dengan jujur. Kalau yang makan tu makan biar berpada-pada.
0: Betul.
1: Tapi yang penting kebersihan tetap dijaga.
0: Betul ya. Jadi sayangi buah-buahan tempatan kita.
1: I love buah-buahan tempatan gitu.
0: Okey, sampai di sini saja pertemuan kita bersama Minur Ziran tak pagi.
1: InsyaAllah jumpa lagi dan lepas ni ada Syok Layan dan juga Rikmah Petang.
0: Ya, sampai jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Spotify. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda. Maman Exis. Memilih dirimu
1: biarpun ku datang. Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada gula adalah semut, yang bermaksud ramai orang berkumpul di tempat yang banyak keuntungan dan rezeki. Ramai orang bertumpu di Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Bak kata pepatah, ada gula adalah semut. Ada gula adalah semut.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
2: Man.
3: Ya, Zah.
2: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
3: Mengalah dengan kehidupan.
2: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan? Jadi kita mengalah.
3: Mengalah ya.
2: Kehidupan kita tu, kan?
3: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri.
2: Itulah, macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
3: Yeah.
2: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
3: Macam mana tu, Mister?
2: Ya, mungkin gara-gara
3: Mister B, macam mana?
2: Liku-liku kehidupan.
4: Dosa-dosa.
3: Kejahilan.
5: Azhar yang terfikir dosa ya. Saya nampak ni si Asman yang banyak berdosa.
4: Macam belum sampai terfikir ya.
5: Alhamdulillah.
4: Bukan, begini.
5: Okay.
4: Itu kita pandang
2: okay,
4: orang.
2: Okay, terus.
4: Dan makin panjang. Okay. Jadi macam mana?
5: Okay, Alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa, itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
3: Betul.
5: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifat Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu, Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
3: Betul.
5: Kan manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
3: Betul
5: kan? Kullu bani Adam khata, wa khairul khata at-taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran. Bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Asman ya.
2: Ya,
5: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
3: Betul.
5: So Allah tu
4: sama-sama lah kita rasa ya.
1: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur.
2: Assalamualaikum. Hai.
3: Hai.
2: Terima kasih Wan. Masih lagi terus bersama untuk Ayo ke Dapur, untuk kita berkongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita, yang mana kita bersama dengan tetamu kita lah kan. Tetamu kita yang
3: bersama dengan Era Sefa.
2: Ya, untuk hari ini Era akan berkongsikan resepinya yang terakhir lah, sebab perkongsian sejak hari Senin yang lalu dan berakhir untuk hari ini lah. Ya, makan lengkap lah. Maka lengkaplah resepi daripada Era Saifura untuk hari ini ya.
3: Betul.
2: Jadi resepi hari ini apa tu Wan?
3: Mari sudah bagi tahu kan huruf N.
2: Jadi
3: huruf N apa?
2: N berat ya.
3: Biji N ya.
2: Ruji.
3: Makan ruji.
2: Nasi. Betul.
3: Oh hebat Azhar.
2: Ai, nasi tu kita makan hari-hari kan. Makanan ruji pula tu.
3: Nasi ni akan
2: resepi. Nasi apa ya? Kita makan nasi apa? Nasi kuning. Jadi
3: nasi warna kuning juga.
2: Oh.
3: Dia campuran lain.
2: Oh, ada campurannya. Jadi apa tu?
3: Nasi jagung.
2: Nasi jagung. Kita terus saja bersama Era Saifura untuk resepi nasi jagung.
4: Hai, saya Era Saifura. Bertemu lagi kita dalam rancangan Ayo ke Dapur. Kita di tahun ni, bukan di tahun insyaAllah, di mana-mana sinonim sudah dengan nasi lemak, nasi kuning, nasi ayam, nasi tomato, nasi hujan panas. Hari ini saya mengkongsikan satu resepi nasi, iaitu nasi jagung. Bahannya adalah beras 1 kilo, bawang putih 5 ulas, halia 2 inci, serai 2 batang, susu cair 1 tin, jagung 1 tin. Bukan yang creamy ya, yang berketul-ketul dia punya, jagung yang sebiji-sebiji tu. Kiup pati ayam 1 biji, garam 1 sudu kecil dan air 2 tin. Cara-caranya, cuci beras hingga bersih, toskan airnya. Tumbuk bawang putih dan halia, ketepikan. Sediakan kuali, letak mentega atau butter, campur minyak sedikit. Tumis bahan yang ditumbuk tadi sampai naik bau. Lepas tu, masukkan serai, beras, susu cair, jagung dan air. Kacau sekejap, kemudian masukkan kiup pati ayam, juga garam. Sentiasa kacau ya, supaya beras tu nak melekat. Kacau sampai air kering, kemudian tutup seketika dalam 15 ke 30 minit. Lepas tu kita kukus pula nasi tu sampai nasi tu betul-betul masak. Lepas tu siap. Nasi jagung ni dia sesuai dimakan dengan ayam kari atau ayam masak merah. Apa-apalah jenis yang bersama-sama. Macam kita makan nasi kuning juga. Tapi rasa dia ni lain lagi, sedap lah. Okey. Selamat mencuba. Bye-bye.
3: Wah, kan Azhar, betul kan? Sedap kan?
2: Sedap. Dia lemak-lemak manis gitu ya, Wan.
3: Oh, dia dah. Yang penting rasa jagung tu kuat.
2: Kadang-kadang mungkin anda ada lebihan jagung kah di dapur ke, kan?
3: Dan ataupun biasa kita dengar nasi tomato.
2: Nasi tomato, nasi.
3: Memang mungkin ada yang belum pernah dengar.
2: Iya, betul. Nasi jagung. Jadi memang sedap lah, Wan, nasi jagung ni. Dan kita sudah belajar bersama Era Saifura, jadi anda boleh hasilkannya.
3: Betul.
2: Nanti untuk resepi
3: nasi jagung
2: ini. Okeylah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Era Saifura.
3: Kongsi resepi, 5 resepi untuk minggu ini.
2: Iya, terima kasih sekali lagi. Dan juga sekali lagi kita mengalu-alukanlah kepada anda semua yang ingin berkongsikan resepi, boleh bersama dengan kami untuk anda kongsi resepi-resepi terbaik anda, kan? Iya, resepi harian ke yang semudahnya pun boleh. Kita terima aja kan, Wan? Resepi-resepi. Betul, PM tepi je bersama kami. Jadi kita ucapkan terima kasihlah untuk Era Saifura. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi
3: untuk minggu depan dalam Ayo ke Dapur Siapa Hari Ini.
2: Jadi sampai kita jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat mencuba.
3: Bye-bye.
1: Ayo ke Dapur.
0: Ayo ke Dapur.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum ke

Siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play,

0: Tulus yang satu-satunya.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Yo.

Ya, Toy FM Station, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Toy FM seawal pagi tadi. Dan untuk segmen yang pertama, Rentak Pagi, anda bersama-sama dengan Wan J dan juga Azhar. Dan untuk syarat lain 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi syok layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, Jumaat penghulu segala hari, kekayaan yang paling mahal adalah badan yang sihat dan juga jiwa yang tenang. Semoga kita semua dikurniakan dengan nikmat itu. Amin ya rabbal alamin ya. Seperti air di sungai juga mengalir tanpa putus. Semoga begitu juga lah rezeki kita setiap hari. Jadi apa khabar semua pendengar-pendengar setia Toy FM Station pilihan anda? Saya harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja, yang terus positif bersama-sama dengan kami di Toy FM Station pilihan anda. Terima kasih kerana memilih Toy FM sebagai peneman anda di pagi Jumaat ini. Yang bekerja, selamat bekerja untuk anda. Yang berniaga juga selamat berniaga. Yang santai di rumah juga sangat bersantai di rumah. Yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk pagi ini. Okay? Baik, seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi syok layan, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan juga kita ada formula Kak Gorgeous dan juga si Bulat yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan kesihatan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Dan pastinya perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda di jam yang pertama ini menerusi syok layan. Jadi terus bersama kami di TFM Station pilihan anda, kita layan dahulu lagu bersama-sama dengan Aisyah Redno, Tak Adil. Terus bersama kami syok layan TFM pilihan anda.

Kabut jerebu, jangan pikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. Ya, jangan lupa untuk follow media sosial Tawau FM. Kita ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, Twitter lah pula, TikTok dan juga aplikasi X. Anda boleh ikuti media sosial Tawau FM terus dengan kata carian Tawau FM ataupun @TawauFM, ya. Baik,
1: follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. Ya, jangan lupa untuk follow media sosial Tawau FM. Kita ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, Twitter lah pula, TikTok dan juga aplikasi X. Anda boleh ikuti media sosial Tawau FM terus dengan kata carian Tawau FM ataupun @TawauFM, ya. Baik, seperti biasa, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Boleh berinteraksi bersama-sama dengan saya, Wafa. Kongsikan mungkin apakah aktiviti anda pada ketika ini. Mungkin anda juga ada sapaan rindu, ucapan-ucapan rindu buat kawan-kawan yang dekat di mata, jauh di hati. Macam mana tu? Jauh di mata, dekat di hati. Terbalik pula, kan?

Boleh terus hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun di Facebook. Nanti Wafa akan buat naik ucap ciapan poster Wafa akan buat naik. Anda boleh tinggalkan komen-komen anda di situ. Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Okay? Baik, ingin dikongsikan kepada anda berkaitan dengan jerebu ni kan. Untuk apa ni, setakat ya, setakat 11 pagi jerebu kita berada di tahap tidak sihat ya, pada 118 naik pula kan, ke 118. Jadi diharapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Tawau FM, ketika jerebu melanda ni, elakkan dan jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Jadi daun kering, sampah ataupun sisa kebun jangan dibakar sesuka hati. Asap daripada pembakaran boleh memburukkan lagi kualiti udara dan juga memberi kesan kepada kesihatan, terutama kepada kanak-kanak, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi ingat ya, satu pembakaran mungkin kecil tapi asapnya boleh memberi kesan kepada satu komuniti. Jadi masa jerebu ni bukan masanya untuk membakar. Dihentikan pembakaran terbuka bagi kesihatan kesehatan kita semua, okay? Dan juga ini Wafa kongsikan kepada anda, jika anda mula mengalami ya, gejala kesihatan akibat, akibat jerebu ini seperti batuk-batuk, sakit tekak, sesak nafas, mata pedih ataupun berair, atau mungkin sakit kepala, rasa tak selesa tu ketika bernafas, jangan abaikan tanda-tanda tersebut ya. Kurangkan pendedahan kepada jerebu dan segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan, terutama jika gejala semakin teruk ataupun menyebabkan kesukaran bernafas. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih serius. Ingat ya, jaga kesihatan, lindungi diri kita dan juga keluarga daripada kesan jerebu ini. Dan jangan lupa untuk semak bacaan IPU ataupun indeks pencemaran udara sebelum anda melakukan aktiviti di luar, dan kurangkan aktiviti di luar jika kualiti udara berada di tidak di tahap tidak sihat pada ketika ini, okey? Jadi waktu sekarang sudah pun 11.31 minit pagi. Kita akan berhibur sebentar lagi dengan lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Aldia. Okay, lagu Tak Mungkin Kerana Sayang, dan juga berduet bersama-sama dengan Kat Farish dengan lagu Thank You Allah. Dan seperti biasa selepas itu anda akan mendengarkan, akan bersama-sama dengan rakan kita, Kak Gorgeous, dan juga si Bulat, berkaitan dengan, akan berkongsi ya, pemilik Kak Gorgeous dan juga si Bulat akan berkongsi kepada ada tips-tips kecantikan dan juga kesihatan sebentar saja lagi. Dan juga info solat, info solat akan lupa kongsikan kepada anda. Okay, baik, kita berhibur dengan lagu daripada Alia, ini dia Tak Mungkin Kerana Sayang, dan juga Thank You Allah. Terus bersama kami di Shock Layan, masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: kesan diteruskan melalui otak tua.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.

0: ada.
1: Formula, bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Gorgeous.
1: Kenapa? Kenapa kita babi?
2: Ada apa saya tak? Oh, ya. Yeah.
1: Kenapa?
2: Gorgeous.
1: Kenapa?
2: Ada apa ni? Ada kawan ku cakap.
1: Iya,
2: dia suruh tanya Kak Gorgeous juga.
1: Okay.
2: Dia kan rambutnya gugur.
1: Mm-mm.
2: Lepas tu dia cakap ada orang bagi tahu dia guna je ais batu tu, ice cube tu. Mm-mm. Betulkah?
1: Bukan guna ice cube.
2: Jadi
1: guna limau purut dan santan. Tapi kita iya, tapi kita letak dalam bentuk ice cube tu. Mesti bulat pening kan? Macam mana caranya tu? Tak paham?
2: Aduh, kacau pikiran. Okay,
1: begini,
2: Kak, macam mana
1: caranya? Kita ambil beberapa biji limau purut.
2: Okay.
1: Kita potong kecil-kecil, baru kita kisar bersama dengan santan.
2: Oh, ada lagi tambahannya, santan.
1: Iya, santan, limau purut dan juga santan.
2: Oh.
1: Blend. Lepas tu ada kan yang bekas-bekas apa ni?
2: Ice cube tu.
1: Ice cube tu. Baru kita tuang di situ.
2: Yang bekas kisaran tu lah.
1: Mm-mm, bekas kisaran tu kita tuang ke dalam tempat-tempat ice cube tu. Macam 6 jam begitulah. Lepas 6 jam, kalau rasa dia keras sudah ataupun sejuk sudah, kita boleh ambil ice cube yang isi dia tu ada limau purut dengan santan yang sudah kita blend tadi.
2: Yang sudah kasih beku lah kan?
1: Iya, yang sudah beku tadi baru kita lumur di kulit kepala.
2: Berapa lama mau biar?
1: Itu tu mau biar beberapa minit saja. Baru kita bilas rambut sampailah bersih.
2: Mungkin dia dikasih kuat akar rambut kan, Kak?
1: Ya, betul. Kasih kuat akar rambut, kulit kepala pun segar. Selain tu rambut tu harum.
2: Sebab limau purut kan?
1: Iya.
2: Macam aku pun mau try lagi rambutku.
1: Nak sihat?
0: Dengarkan
1: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tau.

0: Excuse me?
1: Apalah kau ini? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz.
3: Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM.
0: Tawau FM, ambil peduli.
3: Ambil peduli. Ambil peduli.
4: Tawau FM, pilihan anda.
5: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 18 September 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak Sahabat, Sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Masa waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.03 minit tengah hari. Fardu Asar 3.08 minit petang, Fardu Maghrib 6.06 minit petang, Fardu Isyak 7.15 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.48 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat. Waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.06 minit tengah hari, Fardu Asar 3.10 minit petang, Fardu Maghrib 6.09 minit petang, Fardu Isyak 7.18 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.52 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu ini sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
6: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
7: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
6: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
8: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah, wahai
9: cinta. Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, pesanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya. Ciao.
10: Matamu untukku.
11: Penguasa kanan Bomba 2, Wan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
12: Bagi pihak jabatan pula, pada dasarnya jabatan telah membuat pelan tindakan khas, terutama sekali dari segi perancangan pengurusan sumber manusia dan pengurusan logistik, koperasi bagi menghadapi musim El Nino ini. Sebenarnya perancangan ini telah pun dibuat awal bulan Jun yang lepas. Sebab kita telah menjangkakan bahawa cuaca El Nino akan berlaku. Selepas itu, pasukan bomba sukarela dan pasukan bomba komuniti juga tidak terkecuali dalam contingency plan yang telah dirancang. Untuk makluman pihak tuan-tuan juga bahawa PBS ataupun pasukan bomba sukarela ini adalah dengan pasukan bomba komuniti ini merupakan agensi kecil jabatan bomba yang berperanan untuk membantu jabatan lah. So apa yang kita boleh buat kepada PBS ini adalah kita melaksanakan latihan yang berterusan lah bersesuaian dengan kita punya plan contingency untuk menghadapi musim El Nino. Selain daripada itu, Jabatan Bomba juga telah melantik person in charge atau pemantau komuniti di kawasan hotspot kebakaran yang telah dikenal pasti. Komuniti ini ataupun TIC ini diorang berperanan dengan pihak jabatan untuk memberi maklumat kebakaran di kawasan jagaan kepada pihak bomba lah. Apabila berlaku kebakaran, TIC inilah yang akan memberi informasi awal kepada pihak jabatan. Selain selain itu juga DBPM Tawau ataupun Bombah Tawau juga telah mengambil langkah awal dengan mewujudkan kumpulan media sosial ataupun WhatsApp group bersama dengan ketua-ketua kampung di sekitar daerah Tawau. Pewujudan grup WhatsApp ini adalah tujuan untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan keselamatan kebakaran kepada ketua-ketua kampung untuk disalurkan kepada penduduk kampung di kawasan jagaan mereka.

Ya, terus dengarkan kami di empat frekuensi utama di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan terima kasih buat anda yang masih setia bersama dengan kami at Hot FM, stesen pilihan anda, dan anda ditemani oleh saya Wafa untuk syok layan pagi ini sehingga ke pukul 3 petang nanti. Dan untuk anda yang lain, Hot FM di tempat kerja, di premis perniagaan, di rumah ataupun dalam kenderaan yang memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi tujuan anda untuk pagi ini. Dan buat rakan-rakan kaum Adam kita yang sedang dalam perjalanan juga ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat sebentar lagi, jadi pandu berhati-hati, semoga anda selamat sampai. Dan seperti biasa juga setiap hari Jumaat 12.30 hari kita akan ikuti utama 12.30 hari, dan pastinya 12.25 minit tengah hari nanti kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Baik, ini Wafa bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita yang sudah menghantarkan ucapan. Kita ada Sam Kromox dengan ucapan katanya macam biasa, batu dua sadani di bengkel. Salam buat Nur Lisarin, Aida, Nur Jeruk, Rahimah Ima, Culi, Sudik, Stay Cool, semua kawan-kawan, geng-geng bengkel, Bompa dan juga family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Dear Wafaku Wafa Love, Assalamualaikum. Waalaikumsalam rakan kita, Sam Kromox. Okay, baik, lagi ucapan daripada Jadil Buni. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Jadil. Salam syok layan serta Jumaat penghulu segala hari buat semua yang masih mengenali diri ini, semoga sihat dan ceria-ceria selalu katanya untuk DJ Wafa. Terima kasih, nanti Wafa akan ni lah. Terima kasih kita Jadil dari Bone akan kita di Sulawesi. Okay, dan juga Fardi Sari. Assalamualaikum DJ Wafa Love. Waalaikumsalam. Salam Jumaat buat semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Terus line Tau FM sampai ke 7 malam. Sampai tugas DJ Wafa Love. Love juga. Terima kasih rakan kita Fardi Sari. Jadi terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Ciapan yang telah pun Wafa muat naik sebentar tadi. Anda boleh tinggalkan komen-komen anda. Okay? Baik, 12.30 hari kita akan ikuti utama 12.30 hari. Berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Diteruskan ke stesen anda bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan kembali semua di jam yang kedua nanti. Ini dia hiburan bersama-sama dengan Flo 88. Sahabat, terus bersama kami. Syok layan.

Mimpi memang percuma, tapi impian boleh musnah andai kita tidak berusaha sehabis baik untuk mencapainya. Jadi, usahalah sampai mimpi jadi realiti. Hai, saya Sisi Iman. Terus mendengarkan Tawau

0: Malaysia sebagai anggota Lembaga Gubernur IAEA bagi penggal 2026-2028. ASEAN Halal Council pacu kerjasama ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Malaysia dilantik sebagai anggota Lembaga Gubernur Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi penggal 2026 hingga 2028. Menurut Kementerian Luar, pemilihan itu berlangsung pada Persidangan Agung IAEA ke-70 di Vienna, Austria. Pelantikan berkenaan mencerminkan komitmen Malaysia untuk menyumbang kepakaran dalam menyokong penggunaan teknologi nuklear yang selamat, terjamin dan aman. Malaysia menyertai IAEA pada 1969, kini sudah berkhidmat selama 10 penggal dalam lembaga gubernur, termasuk kali terakhir pada 2020 hingga 2022. Sidang Kemuncak Halal 20 atau H20 kelima di Jakarta hari ini memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kerjasama ekonomi halal di peringkat serantau, khususnya menerusi cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Laporan bersama Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Silakan Ashikin.
1: Ya baik, Kai. Perkara itu diketengahkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika menyampaikan ucap tama pada sidang kemuncak berkenaan. Dan berkata ASEAN mempunyai lebih 250 juta pengguna halal selain memiliki kekuatan dalam pelbagai sektor seperti makanan, farmasiutikal, pelancongan teknologi dan juga kewangan. Namun, potensi besar itu masih berdepan beberapa cabaran termasuk perbezaan piawaian, pensijilan dan juga akreditasi antara negara. Keadaan itu menurut beliau boleh mewujudkan pertindihan serta menyukarkan perniagaan halal untuk berkembang merentasi sempadan. Sehubungan itu, ASEAN Halal Council dicadangkan sebagai satu mekanisme yang dapat menghubungkan sistem halal negara-negara ASEAN dengan lebih berkesan. Ia bukan sekadar memberi tumpuan kepada pengiktirafan pensijilan tetapi turut menghubungkan syarikat halal kepada rantaian bekalan serantau, taman industri halal, pembiayaan, logistik serta pasaran baru. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal berkata, kekuatan setiap negara ASEAN tidak perlu diseragamkan. Sebaliknya, kekuatan itu perlu saling melengkapi bagi membentuk ekosistem halal serantau yang lebih bersepadu. Dalam ucapan sama, beliau turut mengetengahkan konsep halal diplomasi yang menurutnya perlu melangkaui usaha mempromosikan pensijilan halal Malaysia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda. Tawau.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Ya, itu dah hiburan bersama-sama dengan Rabbani dengan lagu Muhammad Al-Mustafa membawa kita ke waktu 12.23 minit tengah hari pada ketika ini. Terus Lantau FM di jam yang kedua ini, lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda. Dan apapun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita Muhammad Safwan Junid akan membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kausar Tawau sebentar saja lagi, okey? Baik, kita membacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook. Kita ada Abang Timbul dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum, salam Jumaat semua rakan-rakan Tau FM. Buat DJ Wafa sambut tugas. Terima kasih Abang Timbul. Kita ada juga Abdul Wahid. Abdul Wahid, assalamualaikum kakak Wafa. Waalaikumsalam, salam Jumaat Tau FM. Stay sane, pilihan anda.

0: vaksin pilihan anda. InsyaAllah Afa akan bacakan ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Bersedara waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari. Kita terus saja ke Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan pengulas Muhammad Safwan Junid untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini. Silakan Muhammad Safwan Junid.
1: Baik, terima kasih rakan setugas Nur Farah Wafa Muhyiddin di Konti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam, salam perpaduan khusus dititipkan untuk seluruh pendengar Tawau FM di mana juga anda berada. Sama-sama kita panjatkan selawat serta salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah bertemu lagi kita di ruang udara Tawau FM tentunya menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 18 September 2026 Masihi yang seperti biasa kami bawakan kepada anda dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Baiklah saudara dimuliakan Allah, sebagai pemakluman untuk anda semua, khatib dan imam yang bertugas pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Syafiq bin Mading, manakala Bilal untuk solat Jumaat hari ini adalah Encik Abdul Hamid bin Labil. Tajuk khutbah yang akan disampaikan untuk hari ini adalah berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, iaitu memelihara kesucian akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan teks khutbah kita hari ini telah pun disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Dan insyaAllah kita bakal dengarkan pengisian khutbah nanti yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas.

0: Baiklah saudara, kita menantikan seketika saja lagi untuk berkumandangnya azan yang pertama solat fardu Jumaat hari ini. Dan sekali lagi untuk pemakluman anda semua, khatib dan imam yang bertugas pada hari ini yang bakal menyampaikan khutbah Jumaat yang disediakan teksnya oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah adalah Ustaz Muhammad Syafiq bin Mading yang insyaAllah akan turut mengimamkan solat fardu Jumaat kita hari ini. Dan Bilal yang akan bertugas pada hari ini adalah Encik Abdul Hamid bin Labil. Baiklah saudara, terus saja kita berikan fokus kita kepada ruang solat fardu untuk azan pertama solat fardu Jumaat untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الحمد لله القائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, atau bermain telefon bimbit. Karena perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala solat Jumaat. Dengarlah khutbah dengan penuh perhatian, karena ia merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari yang penuh keberkatan ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Memelihara Kesucian Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Muslimin yang berbahagia, sesungguhnya nikmat terbesar yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ialah nikmat iman, Islam dan istiqamah di atas pegangan ahli sunnah wal jamaah sebagai sebuah manhaj wasatiyah, yaitu jalan pertengahan yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah mengikut kefahaman salafus soleh serta para ulama muktabar. Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah telah menyelaraskan kewajiban umat Islam di Sabah untuk berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, yang kemudiannya diwartakan secara rasmi pada 7 September 2017 bahawa pegangan ahli sunnah wal jamaah yang ditetapkan merangkumi 3 aspek utama. Dari sudut akidah, hendaklah berpegang kepada pegangan Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dari sudut fiqh, hendaklah berpegang kepada mazhab Syafi'i serta menerima mazhab-mazhab muktabar yang lain dalam keadaan tertentu. Manakala dari sudut tasawuf, hendaklah mengikut manhaj Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid. Manhaj ini menolak sebarang bentuk kefahaman melampau, di samping menjauhi sikap sambil lewa yang boleh menggugurkan ketetapan syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Akidah yang murni ini bagaikan akar tunjang bagi sebatang pokok. Jika akarnya sihat dan teguh, maka rendanglah dahannya, manis buah amalannya, serta tahan dihembus angin ujian. Namun jika akarnya telah dijangkiti penyakit syirik, khurafat, serta bid'ah yang keji, yakni perkara baharu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak mempunyai asas daripada syariat, maka layulah pokok amalan itu dan tumbanglah pokok tersebut menyembah bumi. Hakikatnya, masyarakat kita hari ini amat mendambakan ketenangan jiwa dikala buntu dihimpit pelbagai ujian kehidupan. Namun begitu, amat menyedihkan apabila ada yang mencari penawar di ruang dan tempat yang salah. Kerapuhan jiwa ini seringkali diambil kesempatan oleh kumpulan yang berselindung di sebalik nama Islam bagi mengaburi mata masyarakat dengan istilah ilmu tarekat, zikir dan kerohanian, sedangkan hakikatnya penuh dengan dakyah penipuan serta permesongan akidah. Muslimin yang dirahmati sekalian, mimbar ingin menegaskan beberapa ciri utama yang sering menjadi modus ajaran sesat ini bagi membolehkan kita mengenali perangkap ajaran yang menyeleweng. Yang pertama, mengagungkan pemimpin secara melampau sehingga menyamakan kedudukannya dengan Nabi, mendakwa menerima wahyu atau mengetahui perkara ghaib. Ketaksuban ini boleh membawa kepada taklid secara membuta tuli, yaitu mengikuti seseorang tanpa memahami atau menilai dalil, bahkan mematuhi arahan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abi bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluq fi ma'siyatillah." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, dakwaan ghaib yang tidak berasas, seperti mengaku sebagai Imam Mahdi, penyelamat akhir zaman, atau mendakwa pemimpin yang telah meninggal dunia masih hidup dan memberikan arahan secara ghaib. Dakwaan sebegini adalah batil dan boleh menyesatkan serta membelenggu pemikiran pengikut. Dan yang ketiga, ajaran-ajaran yang disebarkan secara terselindung. Kebanyakan gerakan ajaran sesat menyusup secara halus melalui kelas-kelas tertutup, pertemuan kecil yang dirahsiakan daripada masyarakat umum, serta bai'ah, yakni mewajibkan sumpah setia agar pengikut tidak menceritakan apa yang dipelajari kepada ahli keluarga, kawan-kawan, apatah lagi kepada pihak berkuasa agama. Pihak berkuasa agama negeri Sabah sentiasa memperketat pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang syariah bagi membendung ajaran sesat yang boleh merosakkan akidah serta menggugat keselamatan negara. Di bawah enactment kesalahan jenayah syariah, Pindaan Nomor 4 Tahun 2019 Negeri Sabah. Undang-undang berkaitan perkara ini telah diperketatkan di bawah Seksyen 52-1 berkaitan doktrin palsu, memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubung dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat awam, adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan hukum syarak, atau mana-mana fatwa yang sedang berkuat kuasa di negeri Sabah dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarahkan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Dalam peruntukan undang-undang ini, hukuman sebat sehingga 6 sebatan turut diperuntukkan sebagai salah satu bentuk hukuman. Tambahan lagi, bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut boleh dikenakan tindakan dan ditangkap tanpa waran, tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Sebarang penyebaran doktrin atau fahaman yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tertakluk kepada tindakan undang-undang. Di negeri Sabah terdapat beberapa ajaran dan fahaman yang telah diputuskan bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui fatwa. Antaranya ialah Syiah, Qadiani, Millah Abraham, Liberalisme dan Pluralisme. Perlu ditegaskan, warta tersebut menyatakan bahawa mana-mana orang Islam, sama ada secara individu atau berkumpulan, yang mengamalkan atau mempercayai pegangan selain daripada ketetapan yang dinyatakan, boleh melakukan suatu kesalahan dan boleh diambil tindakan. Oleh itu, janganlah seseorang memandang ringan atau mengambil mudah terhadap larangan syarak, kerana setiap pelanggaran boleh membawa kepada tindakan undang-undang. Ketetapan ini menggambarkan kesungguhan Kerajaan Negeri Sabah dan pihak berkuasa agama dalam membendung bahaya ajaran sesat yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Sesungguhnya, undang-undang ini bukan bertujuan menyekat kebebasan, malah menjadi benteng bagi memelihara kesucian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di bumi Sabah yang kita cintai. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, terdapat beberapa benteng utama yang perlu kita bina bersama demi memastikan kesucian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di negeri ini terus terpelihara. Antaranya, yang pertama, tuntutlah ilmu agama daripada sumber dan saluran yang benar serta diiktiraf. Melazimkan diri hadir ke dalam majlis ilmu di masjid-masjid, surau-surau, serta mengikuti pengajian yang disampaikan oleh para asatizah yang bertauliah. Pastikan guru atau penceramah yang menyampaikan ilmu agama mempunyai tauliah rasmi dari pihak Jabatan Agama Negeri. Yang kedua, bentengilah ahli keluarga dengan ilmu agama yang kukuh, kerana ketua keluarga bertanggungjawab memastikan istri dan anak-anak benar-benar memahami rukun iman, rukun Islam, serta sempadan kekufuran dan syirik. Dan yang ketiga, laporkanlah sebarang keraguan kepada pihak berkuasa agama. Jangan sekali-kali mengambil sikap berdiam diri apabila melihat atau mendengar ajaran yang menyimpang atau upacara yang pelik serta amalan yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Rujuklah kepada pihak yang berautoriti seperti Jabatan Al-Ihwal Agama Islam Negeri Sabah, Pejabat Mufti Negeri Sabah, atau laporkan kepada pihak berkuasa agar tindakan dan penguatkuasaan undang-undang syariah dapat diambil. Marilah kita bersama-sama berpegang teguh mempertahankan akidah yang suci ini. Jangan biarkan kejahilan membuka jalan kepada musuh-musuh Islam untuk meruntuhkan kesatuan ummah ahli sunnah wal jamaah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpahkan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: Tetap bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Ya, 8 hari lagi anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 iaitu kelas 16. Pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas megah. Jadi siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 untuk kali ini? Jadi nantikan, ada 8 hari lagi akan berlangsungnya di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah di JKKN Sabah. Jadi kepada anda yang mungkin berada di sekitar sana, di sekitar JKKN, bolehlah datang untuk memeriahkan lagi kelas ini, anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 pada 26 September 2026 pada hari Sabtu bermula pukul 8.30 minit malam. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyokong penyanyi-penyanyi kegemaran anda, dan masuk adalah percuma. Okey, baik, waktu sekarang sudah pun 1.23 minit petang. Tengah hari ya sebenarnya. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Kita ada Jihad Bakar, assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, salam Jumaat penghulu segala hari katanya. Selamat tengah hari semua pendengar setia Tau FM, apa khabar? Terima kasih rakan kita Jihad Bakar. Kita ada juga Aiman dari Taman Ria 6 dengan ucapan salam kat DJ, selamat bertugas. Saya Aiman dari Taman Ria 6, miau. Salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tau FM, segera di mana saja berada yang kenal ataupun tidak, terutama rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKB Satu Club, rakan Silat Kunta Gurak Sending, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Izlan, Ima, semua yang kenal ataupun tidak. Dan ucapan selamat tengah hari, salam Jumaat, pastikan Tau FM Radio teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman di Taman Ria 6. Anda boleh terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Okey? Baik, menanti 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Ella. Ini dia Dua Insan Bercinta. Terus dengarkan kami, Tawau FM Pilihan Anda.

0: Kesakanan Bomba 2, Puan Moili binti Nilim, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya keluasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
3: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan Anda.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa 2 bersama-sama dengan Akim and the Magistrate dengan lagu Juliet dan juga Portrait membawa kita ke waktu 1.50 minit tengah hari pada ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan Tau FM, sesen pilihan anda. Okey, kita membacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM, sesen pilihan anda. Kita ada Nisha Elisha dengan ucapan Assalamualaikum Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya. Lokasi sekarang di rumah Cik Ni sambil layan TFM. Info cuaca sekarang memang panas-panas. Salam syok layan dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia TFM dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin ya. Layan terus TFM, mantap bah bertemankan DJ Wafa. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih juga rakan kita Nisha untuk ucapannya. Kita ada juga lagi ucapan daripada rakan kita Yunus. Assalamualaikum Yunus dari Batu 3 Lahadatu. Waalaikumsalam. Salam buat konco beratku Ismail di Lombok Mas Tawau. Agak gareba sapok katanya. Semangat pejuang ringgit buat rakan sekerja di Kuari Batu 3. Semangat semuanya anak rantau. Terima kasih rakan kita Yunus dari Batu 3 Lahadatu. Itu antara ucapan-ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Di Facebook kita tinjau-tinjau. Okay, di Facebook kita sudah ucapan, sudah pun Wafa bacakan semuanya. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Baik, seperti biasa di jam yang terakhir nanti, dia 2 hingga 3 petang, kita akan bersama-sama menerusi carta nasyid Tawau FM. Dan nantikan di jam yang terakhir, kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu nasyid. Dan juga satu lagu tersingkir dan juga satu lagi lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-32 ini di jam yang terakhir nanti. Diteruskan kesetiaan anda bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Serta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, Carta Nasyid Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2 minit petang. Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu di segala hari. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid Tawau FM untuk siri yang ke-32 sudah untuk minggu ini, untuk edisi 18 September 2026. Teman keberteman, selama satu jam ini kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu nasyid, juga pencalonan baharu dan juga lagu yang tersingkir untuk minggu yang kedua 32 ini. Jadi sebelum kita ketahui 10 kedudukan lagu-lagu nasyid untuk minggu ke-32 ini, mari kita imbas seketika kedudukan lagu-lagu pada minggu lepas, iaitu minggu yang ke-31, di mana pencalonan baharu kita ada bersama-sama dengan Energy dengan lagu Kasih Rasulullah.
2: Ya Rasulullah, ya Habibullah.
3: Carta Nasyid 10.
2: Bersatu menggapai cita, marilah kita sama.
3: Carta Nasyid 9. Nasyid 8.
2: Ya Allah, ya Allah.
3: Carta Nasyid 7.
2: Dulu ku pernah jauh, dulu amat ku rapuh.
3: Carta Nasyid 6.
2: Aku yang tak sembunyi cahaya.
3: Nasyid 5. Carta Nasyid 4. Carta Nasyid 3.
2: Allah.

0: Nasheed Dua. Carta Nasheed Juara.
1: Ya, itu dia bersama-sama dengan Isteri Soleha, lagu yang menjadi juara pada minggu ke-31 bagi catatan Syeta FM pada minggu lepas bersama-sama dengan Amirul. Jadi adakah akan kekal di kedudukan yang sama untuk minggu ini? Kita akan ketahui selama satu jam ini bagi lagu-lagu Carta Nasheed Tau FM siri ke-32.
0: Anda sedang mendengarkan Carta Nasheed Tau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita akan mulakan kedudukan lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu yang ke-32 ini, di mana pencalonan minggu lepas memasuki carta minggu ini, iaitu lagu daripada Energy dengan tajuknya Kasih Rasulullah di tangga ke-10 sudah seminggu berada dalam carta. Dan lagu yang berada di tangga ke-9 pula untuk minggu ini, minggu lepas berada di tangga ke-10, minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang ke-9. Sudah 2 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hood dengan lagunya Mari Bersatu. Di tangga ke-8, kekal di tangga ke-8, sudah 3 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan One Path dengan lagunya Ya Allah di tangga ke-8. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-7, juga kekal di tangga ke-7, sudah 5 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Mizi Kamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu. Jadi mari kita dengarkan 4 kedudukan lagu dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang ke-7 untuk minggu ini. Dan kita mulakan dengan lagu pencalonan minggu lepas yang berada di tangga ke-10 untuk Carta Nasheed Tau FM siri ke-32.
0: Carta Nasheed 10.

bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta Nasyid 8.

0: Ya, itu dia lagu daripada Mizi Khamis dengan tajuknya Tuhan Aku Rindu. Lagu yang berdatang ketujuh untuk minggu ke-32 bagi carta nasyid FM stesen pilihan anda. Jika buat anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan carta nasyid Tau FM memasuki siri yang ke-32 sudah untuk minggu ini, edisi 18 September 2026. Baik, kita sudah ketahui lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7. Kita teruskan lagi dengan 3 kedudukan lagu. Lagu di tangga ke-6, 5 dan 4. Di tangga ke-6, minggu lepas berada di tangga ke-4. Jatuh 2 anak tangga di tangga ke-6. Sudah 13 minggu berada dalam carta. Iaitu bersama-sama dengan John Henry dengan lagunya Hidayah Muku Nanti di tangga ke-6. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5 pula, minggu lepas berada di tangga ke-6. Minggu ini naik 1 anak tangga di tangga ke-5. Sudah 4 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ustaz Tiga Beradik dengan lagunya Jalan Pulang di tangga ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4 pula, minggu lepas berada di tangga ke-5. Juga naik 1 anak tangga di tangga ke-4. Sudah 7 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hijaz dengan lagu Mati Itu Pasti di tangga yang ke-4. Jadi mari kita perdengarkan 3 kedudukan lagu di tangga ke-6, 5 dan 4 bagi carta nasyid FM siri ke-32. FM stesen pilihan anda.
1: Carta nasyid 6.

0: hari Jumaat, pukul 2 petang, Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda.
1: Carta Nasyid 4.

0: Ya, itu dia lagu yang berada di tangga keempat bersama-sama dengan Hijaz dengan lagunya Mati Itu Pasti di tangga keempat bagi carta nasyid FM Siri yang ke-32 bagi tahun 2026. Dan waktu sekarang sudah pun 2.38 minit petang. Kita teruskan lagi dengan dua kedudukan lagu di tangga ketiga dan juga tangga yang kedua untuk minggu ke-32 ini. Baik, lagu yang berada di tangga ketiga kekal di tangga ketiga sudah 21 minggu berada dalam carta, itu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua juga kekal di tangga kedua sudah 19 minggu berada dalam carta, itu bersama-sama dengan Zuk Al-Haq dengan lagu mereka Seruan di tangga yang kedua. Tapi sebelum kita dengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita dengarkan dahulu, ini dia pencalonan baharu untuk minggu ke-32 ini bersama-sama dengan Imtiaz Symphony dengan lagunya Kasih Baginda. Mari kita dengarkan
1: pencalonan lagu nasyid minggu ini.

AI bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta nasyid 3.

0: Ya, bersama-sama dengan Zouk Al-Haq dengan lagu Seruan di Tangga yang kedua untuk minggu ke-32 ini bagi carta nasyid Tawau FM, stesen pilihan anda. Jadi sebelum kita ketahui juara untuk siri yang ke-32 ini, mari kita embas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang kedua. Di tangga ke-10 kita ada Energy dengan lagunya Kasih Rasulullah. Di tangga ke-9 Hood Mari Bersatu. Di tangga ke-8 One Path dengan lagu Ya Allah. Di tangga ke-7 Tuhan Aku Rindu nyanyian Mezi Kamis. Di tangga ke-6 pula kita ada Hidayahmu Ku Nanti nyanyian John Henry. Di tangga ke-5 pula Ustaz Tiga Beradik dengan lagu Jalan Pulang. Di tangga ke-4 pula kita ada Hijaz dengan lagu Mati Itu Pasti. Di tangga ketiga, Al-Quran di Hati nyanyian Fidai Zainal. Dan juga naib juara untuk minggu ke-32 ini, iaitu Zouk Al-Haq dengan lagu Seruan. Dan lagu yang tersingkir untuk minggu ini ialah lagu daripada Darwish, sudah bertahan selama 10 minggu tapi tersingkir di minggu yang ke-32 ini dengan lagu Syahadah yang tertangguh. Dan pencalonan baharu untuk minggu ke-32 ini iaitu bersama-sama dengan Imtiaz Symphony dengan lagu Kasih Baginda. Baik, jangan lupa untuk buat undian anda bagi carta nasyid Tawau FM. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan kita akan ketahui kedudukan 10 lagu nasyid di minggu yang ke-33 insyaAllah pada minggu hadapan. Dan menanti 3 petang nanti kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Dan ingat, temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM. Jangan tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi kekal, menjadi juara juga untuk minggu yang ke-32 ini bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha, sudah 22 minggu berada dalam carta. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Carta nasyid juara.

0: Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Tawau FM
1: dan Aida. Tawau.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi, dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya. Justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Awal FM.

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gama One.
2: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dada tu nak dengar lagu Khalifah, Hang Pi Mana.
2: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Bani, si Yunus, saya Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Bermata Cinta?
2: Seleksi.
5: Hello, saya Azizan. Saya dari Penang. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu.
2: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
6: Baru tu sekarang pukul 3.22 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera, salam Malaysia pada ini, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen berada anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Wafa sejak pukul 11 pagi tadi, baik dari sekarang sehingga pukul 7 malam, saya Tamir Jamil akan terus bermain suara musi ritma petang untuk ini. Dan dari sekarang sehingga pukul 5 petang, seperti biasa kita bersama dalam seleksi petang ini, pastinya akan memberi peluang kepada peringkat pula kita untuk menghubungi saya di talian 778243 ataupun 099 778243, terusi rancangan seleksi petani. Dan kita terus saja ke lagu petani. Lagu yang pertama kita tampilkan lagu persembahan daripada Dua Pin Band, musik lagu Berharap Kau Setia. Dan kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Setia Band, musik lagu Terlalu Indah. Terlalu Indah tadi ya. Jadi talian kita 778243 petani. Dan kita terima panggil yang pertama ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM, stesen beranda. Dan musik talian 778243, kita tampilkan dua buah lagu petani. Musik seleksi kita ada lagu Berharap Kau Setia, lagu persembahan daripada Dua Pins Band. Dan juga kita Terlalu Indah, musik lagu persembahan daripada Setia Band untuk petani. Baik, talian kita 778243, musik talian yang kita aktifkan di Tau FM untuk petani, musik seleksi sehingga pukul 5 petang. Baik, kita cuba semua memanggil yang kita memanggil yang pertama petani.
7: Hello, hello.
6: Oh, betul-betul ya. Cuba lagi lah ya. Cuba lagi. Talian kita yang sama 778243, musi seleksi kita ni. Kita cuba sekali lagi.
8: Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
8: Pian Predator 35.
6: Siapa?
8: Pian Predator 35.
6: Pian. Dari mana Pian?
8: Sekarang on the way pergi Apas.
6: Oh, dari Apas. Okey. Pian, kita ada lagu Setia Band dan kita ada lagu Dua Pins Band.
8: Oleh kerana saya yang pertama, nombor satu lah.
6: Nombor satu lah ya.
8: Terima kasih DJ. Selamat bertugas.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Baik, kita ayati lagu persembahan daripada Dua Pins Band, musi lagu Berharap Kau Setia, lagu pilihan Pian, musi seleksi petang Jumaat ini.

0: Selectie.
1: Okey, semangat tiba dengan lagu tadi. Dan waktu sekarang pukul 3.26 yang berdatang, kita teruskan ke lagu susah tadi. Kita ada lagu Halida berusi lagu Setia Kasih. Dan kita juga lagu, kita juga tampilkan lagu bersama daripada Siti Sarah berusi lagu Kesetiaan untuk petani. Kita ada lagu Setia Kasih dan kita ada lagu Kesetiaan Halida dan juga Siti Sarah petani ya. Dan kita 778243. Kita okey, kita dah panggil. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Nizar ini bang, di Sungai Burung.
1: Oh, Nizar di Sungai Burung. Okey, cuaca di, yeah, di Sungai Burung macam mana katanya petang ni?
2: Cerah bang.
1: Okey, sudah
2: cuaca
1: ini. Ya. Nizar, okey. Ya, kita ada lagu Halida. Setia Kasih, kita juga tampilkan lagu bersama daripada Siti Sarah Kesetiaan. Lagu pilihan Nizar petang ni.
2: Siti Sarah bang.
1: Siti Sarah.
2: Ya.
1: Lagu Kesetiaan betul ni, ya?
2: Iya betul kan, betul.
1: Baik, terima kasih Nizar. Assalamualaikum.
2: Ya, sama. Assalamualaikum.
1: Kita berbual bersama dengan Siti Zara. Masih lagu Kesetiaan, lagu pilihan Nizar Musi, Seleksi betul ni.

0: Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: 0897-77-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baru teruskan pukul 3.33 pilihan petang. Kita masih bersama dalam seleksi petani. Dan kita ke lagu seterusnya petani. Kita ada lagu Akbar. Masih lagu kerana dia aku setia. Dan kita juga tampilkan lagu bersama daripada Sabri, Hanya Rindu katanya, Hanya Rindu. Itu kata Sabri lah, ada rindu petani . Baik, kita cuba terima panggil petani telefon yang sama 77-8243. Hello, siapa petang? Kemana ke yang bagi kita? Telefon yang sama 77-8243 petani . Kita ada lagu Sabri, Hanya Rindu. Kita juga tampilkan Akbar, mesti lagu Kerana Dia Aku Setia katanya. Hello, siapa petang?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Ini Timbul ni.
1: Timbul, dari mana Timbul?
2: Daripada Alpas, pergi rumah di rumah.
1: Okey. Baik Timbul, kita ada lagu Akbar, Kerana Dia Aku Setia. Kita juga ada lagu Hanya Rindu, Sabri. Lagu pilihan Timbul petani.
2: Yang pertama. Pertama
1: Akbar ya.
2: Nah, ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih, Abang Tamin.
1: Selamat. Terima kasih. Baik, kita terus berhibur menaikkan pilihan Akbar Timbul. Mesti lagu Akbar, Kerana Dia Aku Setia katanya. Kerana Dia Aku Setia.

0: benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Secara langsung, upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Baik, kita terus saja.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan antara

0: 0897-77-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita ke lagu susiap tadi, musik seleksi di petang Jumaat ini. Kita ada lagu Sumpah Setia, lagu sepada Joyce Sulaiman, dan kita ada lagu Sangka Derita bersama dengan Najun Mahmud petang. Dan kita 778243 ya, 778243. Siapa gaya talian kita petang ni? Hello Sabtang. Hello Sabtang. Hello. Hello Sabtang.
2: Hello, selamat petang, bang.
1: Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam.
2: Rocky, bang.
1: Rocky, dari mana Rocky?
2: Dari Tawau, bang. Bandaran.
1: Bandaran, okey. Dari Bandar Tawau. Rocky, okey, kita ada lagu Sumpah Setia dan juga Sangkar Derita.
2: Sangkar Derita lah.
1: Sangkar Derita, betul ni?
2: Ya, bang.
1: Baik, terima kasih, Rocky.
2: Sama-sama, assalamualaikum, bang.
1: Waalaikumsalam,
2: bang.
1: Ya, terima kasih. Jom, kita bersama dengan John Mahmud. Versi lagu Sangkar Derita, lagu pilihan Rocky, versi selektif tadi.

0: kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan lital ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di RTM Stesen di Belan Anda. Jadi hari ini kita masih bersama dalam seleksi sehingga pukul 5 petang. Dan kita ke lagu seterusnya petang ni, kita ada lagu Lokman Hakim versi lagu Setia Untukmu. Dan kita juga tampilkan lagu Kerana Kamu, lagu bersama daripada Ifzat petang ni. Dan kita 7782 43, boleh menghubungi kami sekarang di talian mesra kami, talian 7782 43 petang ni. Baik, kita terima panggil seterusnya mesti seleksi. Kita ada lagu Lokman Hakim dan juga Ezad petang ni. Jadi siapa yang bertuah petang ni, kita nantikan bersama. Hello, siapa petang?
3: Selamat petang.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimah ya?
3: Ya.
2: Baik Rahimah, kita ada lagu Lokman Hakim dan juga kita ada lagu Ezad petang ni. Lagu pilihan Rahimah.
3: Lagu Lokman Hakim betul.
2: Lagu? Lagu siapa?
3: Pertama tu.
2: Yang pertama Lokman Hakim tadi ya. Baik, terima kasih Raima. Assalamualaikum. Ya. Baik tu, sebehebat bersama dengan Lokman Hakim, Setia Untukmu, lagu pilihan Raima Saleh. Seleksi tadi.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Arnab, antara haiwan peliharaan yang sangat gebu, comel dan diminati oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah anda, selain arnab saiz sederhana, terdapat juga arnab yang bersaiz gergasi. Arnab gergasi telah lama menarik perhatian penternak dan pencinta haiwan kerana saiznya yang menyerupai anjing dan kucing yang sederhana. Bakar yang paling dikenali ialah Flemish Giant yang mula wujud di Belgium sejak abad ke-16. Arnab ini mempunyai tubuh panjang, telinga besar dan bulu yang tebal. Dari sudut saintifik, saiz luar biasanya adalah hasil pemilihan bakar berterusan untuk tujuan pengeluaran daging dan bulu. Selain Flemish Giant, terdapat juga bakar lain yang dikategorikan sebagai arnab gergasi seperti German Giant Riesen, Gergasi Kelabu, Gergasi Putih dan Chinchilla Soviet yang masing-masing mampu mencapai berat antara 10 hingga 12 kilogram. Rekod dunia mencatatkan beberapa spesies arnab terbesar, antaranya seekor Flemish Giant yang bernama Darius dari United Kingdom dilaporkan mempunyai panjang badan melebihi 1.3 meter dan berat sekitar 22 kilogram. Saiz ini menjadikannya lebih besar daripada kebanyakan kucing dan anjing peliharaan. Walaupun saiznya mengagumkan, arnab gergasi memerlukan penjagaan khusus. Dari segi pemakanan, mereka memerlukan diet seimbang yang terdiri daripada rumput kering, sayuran segar dan pelet berkualiti tinggi untuk menyokong sistem pencernaan yang sensitif. Penternak juga menekankan bahawa arnab gergasi mudah mengalami masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit sendi jika tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, ruang yang luas untuk bergerak serta perhatian terhadap kebersihan sangkar bagi arnab gergasi ini amatlah penting. Selain itu, sifat jinak dan mesra menjadikan arnab gergasi sangat popular sebagai haiwan peliharaan walaupun kos penjagaannya lebih tinggi berbanding arnab biasa. Haiwan ini juga digunakan dalam pameran haiwan dan sebagai simbol keunikan dalam dunia penternakan.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Biyasa mo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Baik, untuk sekarang pukul 3.53 pagi petang, kita masih bersama dalam seleksi petani. Baik, kita ke lagu seleksi petani. Kita ada lagu Wawa Syazwa dan juga Ahmad Syafiq. Mesti lagu Menduakan Cinta. Kita ditampilkan Tomo dan juga Fatin Afifah. Demi Cinta Ini. Demi Cinta Ini. Dan kita 778243. Kita terima pemanggil yang seterusnya petani. Siapa di talian kita petani? Hello, selamat petang. Okey, terputus ya. Baik, cuba jumpa lagi. Ya, di talian yang sama 778243. Mesti seleksi petani. Siapa di talian kita? Hello, selamat petang.
3: Aha, assalamualaikum dan selamat petang.
2: Ya, Jumaria.
3: Saya tu.
2: Ya, Jumaria. Baik, Jumaria, kita ada lagu Wawa Syazwa dan juga Fatin Afifah, Wawa Syazwa dan juga Ahmad Syafiq dan juga Tomok dan Fatin Afifah. Lagu Menduakan Cinta dan juga Demi Cinta Ini.
3: Pastinya Demi Cinta Ini.
2: Demi Cinta Ini, Tomok dan juga Afifah tadi ya.
3: Ya, saya.
2: Baik, okay. Terima kasih, Jumaria.
3: Terima kasih. Okay, bye.
2: Assalamualaikum. Okay, kita terus berikan lagu pilihan Jumaria. Jumaria Amin. Berusia lagu Tomok dan juga Fatin Afifah. Demi Cinta Ini. Seleksi petang Jumaat.

0: Info Sukan hari ini.
1: Baik, waktu sekarang pukul 4.01 bila petang. Seperti biasa, kita bersama dalam rancangan Info Sukan di Tower FM. Baik, kita belakang Info Sukan, musim sukan bola sepak di mana skuad Star City FC berazam untuk mengatur strategi terbaik untuk berdepan skuad Selangor FC pada aksi pertama saingan suku akhir Piala FA yang akan berlangsung di Stadium Tunku Syed Putra Kanga malam esok. Dan pendari skuad The Northern Star, Mehmet Durakovic, berkata walaupun dah berdepan cabaran besar, skuadnya tetap fokus melakukan persiapan fizikal dan mental untuk berada pada tahap terbaik pada hari perlawanan bagi menghadapi skuad Red Giants yang belum tewas setakat ini dalam saingan Liga Malaysia. Justru saudara, pemilihan untuk pemain import dan juga tempatan yang layak akan ditentukan sebaik menamatkan latihan pasukan hari ini. Menurut Djokovic, aksi pertama suku akhir di laman sendiri bagaimanapun perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi memastikan bekalan gol dapat diperolehi sebelum dibawa ke aksi yang kedua. Itu perkembangan bola sepak. Dari bola sepak saudara, kita teruskan ke sukan badminton. Di mana Persatuan Badminton Malaysia BIM menyasarkan sekurang-kurangnya 2 gelaran juara pada saingan Malaysia Super 100 yang akan berlangsung di Iskandar Puteri Johor pada 13 hingga 18 September Oktober ini. Dan Timbalan Presiden BIM Dato V Subramaniam percaya barisan pemain negara khususnya daripada skuad pelapis dan juga remaja sudah melakukan persiapan terbaik bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Justru sebab beliau berharap pemain negara mampu untuk memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk mencipta kejayaan lebih besar berbanding edisi tahun lalu yang menyaksikan Malaysia hanya meraih 1 gelaran menerusi bergelar lelaki Aaron Tai dan juga Kang Kai Sing. Dan edisi keempat Malaysia Super 100 kali ini menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM491,724 dan sampai 354 pemain dari 17 negara dijadualkan menyertai kejuaraan itu, termasuklah pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020 daripada Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Ia akan beraksi. Malaysia pula akan mempertaruhkan antaranya Justin Ho dan juga Aidil Soleh Ali Salikin yang hadir dengan motivasi tinggi selepas muncul juara terbuka Vietnam minggu lalu. Itu pencapaian badminton kita. Dan daripada sukan badminton, kita ke sukan olahraga di mana ratu 400 meter kebangsaan Sharon Sampson Bellaboy memberi penekanan kepada sukan tempatan dan ketahanan mental dalam persiapan bagi menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketika persiapan menghadapi edisi Hangzhou 2022, beliau yang baru menamatkan pengajian di Amerika Syarikat telah menyertai perlumbaan berintensiti tinggi secara berturut-turut di Amerika Syarikat sekaligus membantunya terus meraih pingat gangsa di Hangzhou. Walaupun persiapan kali ini sudah lebih banyak dilakukan di tanah air, selain kurang penyertaan dalam pertandingan kompetitif, Sharon tetap yakin sokongan sains sukan dan juga kemudahan perubatan disediakan oleh Institut Sukan Negara ISN juga mampu membantunya sebenarnya bagi mengekalkan prestasi terbaik. Dan pada Sukan Asia Hangzhou 2022, Sharon meraih pingat gangsa selepas mencatat masa 52.58 saat di belakang pemenang pingat emas dari Bahrain, Oluwakimi Mujidat 50.66 saat, dan pemenang Perak Salwa Edith Nasir dengan catatan masa 50.92 saat. Menolak kebimbangan kurangnya penyertaan dalam perlumbaan kompetitif musim ini akan menjejaskan momentumnya, Sharon terus menegaskan acara 100 meter pada asasnya memerlukan kekuatan mental dan melaksanakan taktikal yang tepat kali ini. Baik, itu yang dapat kita kongsikan musim Info Sukan untuk hari ini. Jadi majulah Sukan Tenggara, insyaAllah minggu depan kita akan bersama kembali mengisi Info Sukan di Tau FM.
0: Info Sukan hari ini.

0: kabut-kabut jerebu, jangan pikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Bukan tikam nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda, dan ini lagunya.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda tengok lagu bersemana daripada Raziz Ismail Musi Zon Kuasa untuk petang. Waktu sekarang pukul 4.23 petang.
2: Hello, seleksi di Tawau FM.
3: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
2: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hang Pi Mana.
2: Seleksi.
5: Hello, DJ. Saya Banis, Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aimantino, Permata Cinta?
2: Seleksi.
6: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya dah pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project Band? Yang sudah aku tahu, yang sudah aku tahu lagi.
2: Seleksi. Seleksi di Tawau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.

0: Baik, kita terus bersama dalam sektif tadi. Kita ada lagu Farah Hazil, mesti lagu Setiaku Pasti. Dan kita juga tampilkan lagu Damia, mesti lagu Pasrah tadi. Dan kita 778243. Dan jangan lupa sebelum 4:30 petang nanti, kita berita dari Sabah FM. Hello, Sabtang. Betul-betul ya. Baik, cuba dan cuba lagi. Tadi yang sama 778243, mesti seleksi petani. Kita ada lagu Damia dan juga Farah Hazel lah petani ya. Kita cuba sekali lagi, siapa yang kita petani. Hello,
1: selamat petang. Selamat petang, Abang, Abang Tamrin.
0: Ya, siapa di sana?
1: Saya Yasin dari Kampung Sapang Hujung, Puna.
0: Siapa?
1: Yasin dari Kampung Sapang Hujung.
0: Oh, Yasin ya?
1: Ya, saya.
0: Okey, Yasin. Kita ada lagu Farah Hazel, mesti lagu Setiaku Pasti. Dan kita juga tampilkan Damia, lagu persembahan pas, lagu Pasrah petani. Baik, pilihan Yasin petani.
1: Setiaku Pasti
0: ya. Setiaku Pasti, lagu ya, persembahan pertama daripada Farah Hazel ya. Baik, ya, terima kasih Yasin. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, itu dia lagu pemanggil kita ya. Pemanggil kita petani, Yasin daripada Kunak. Lagu pilihan Yasin Petani, Farah Hasil, mesti lagu Setiaku Pasti. Dan so jangan lupa tempat pukul 4:30 petang nanti, ikuti berita dari Sabah FM. Dan selepas itu terus bersama kami urusi seleksi sehingga pukul 5 petang ini.

dijangka meningkat hampir dua kali ganda menjelang 2030. Kadar SSL padi dan beras negeri disasarkan meningkat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey Lee dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Bekalan gas Sabah dijangka meningkat hampir dua kali ganda daripada 700 kepada 1,350 juta kaki padu standard sehari menjelang 2030. Peningkatan itu didorong 7 projek pembangunan luar pesisir melibatkan syarikat minyak antarabangsa dan tempatan termasuk pembangunan 4 medan gas baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata perkembangan itu menunjukkan Sabah mempunyai potensi besar untuk membangunkan industri minyak dan gas.
1: Diorang sekarang sedang menjalankan kajian di sebelah pantai timur dan ada juga telaga minyak dan gas yang telah mereka perolehi di sana, yaitu Mutiara Cluster dan ada lagi yang lain-lain.
0: Sementara itu, pelan bekalan dan penghantaran gas jangka panjang 2025 serta pelan pembangunan gas Pantai Timur Sabah menggariskan strategi memenuhi peningkatan permintaan gas bagi loji jana kuasa baharu, kemudahan gas asli cair terapung Petronas 3 serta pelaburan baharu dalam sektor pembuatan. Pembangunan medan gas mutiara di luar pesisir Sandakan pula membolehkan Pantai Timur menjana bekalan elektrik berasaskan gas sendiri serta membuka peluang kepada pembangunan industri berasaskan gas di kawasan berkenaan. Sabah menyasarkan kadar sara diri padi dan beras negeri meningkat kepada sekurang-kurangnya 30% dalam tempoh 5 tahun menerusi pengukuhan mekanisasi

untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap cerbu ni, Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan kemanakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa cerbu ke kawasan kita ya. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah ya. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model-model cuaca lah.

0: Dan 0897778243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan
1: anda. Baik, untuk sekarang pukul 4.48. Kita masih bersama dalam seleksi petang ni. Kita ke lagu seterusnya petang ni. Kita ada lagu Risal Cinta, lagu Persembahan daripada Syam, dan kita ada lagu Aizat, versi lagu dari Tercinta petang ni. Dan kita 7.78.2.4.3. Siapa kali talian kita petang ni? Kita nantikan bersama melalui talian yang sama. Hello, siapa petang? Okey, masih terputus. Okey, cuba lagi di talian yang sama, 7.78.2.4.3 petang ni. Kita ada lagu Risal Cinta Syam, kita juga ada lagu Dorita Cinta, lagu bersama Haizat dah petang ni. Kita terima pemanggil yang seterusnya. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang. Ya,
1: yeah, siapa di sana?
2: Suhana di sini, Bang.
1: Suhana.
2: Saya.
1: Okey, Suhana, kita ada lagu Risal Cinta dan kita ada lagu Dorita Cinta. Lagu pilihan Suhana petang ni.
2: Ada pilihan kedua.
1: Yang kedua, Haizat ya.
2: Ya,
1: baik, terima kasih ya, Suhana.
2: Assalamualaikum. Salam.
1: Baik, kita terus berhubung bersama dengan Haizat dari Tercinta, lagu pilihan Suhana melalui seleksi petang ini.

0: macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Okey, kita bersalam seleksi yang bukan kaleng-kaleng. Sebenarnya kita menampilkan lagu bersama daripada Ira Milpan, mesti lagu Janji Kau Ingkari. Kita juga tampilkan lagu Panhan Kasih, lagu bersama daripada Melati. Melati ya. Baik, dalam kita 77823, kita nanti pemanggilan terakhir petani. Dan 5 petang sudah kita berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media ya. Tepat pukul 5 petang nanti. Baik, kita nantikan pemanggil yang terakhir, saya kira pemanggil yang kita terakhir sampai agaknya di talian kita. Hello, selamat petang. Hello. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Anis di Kuna.
1: Oh, apa khabar petani Anis?
2: Alhamdulillah. Dedi, apa khabar?
1: Saya sihat alhamdulillah ya petani. Baik Anis, kita ada lagu Ira Milpan mesti lagu Janji Kau Ingkari. Petani juga Anis, kita tampilkan lagu bersama daripada Malati mesti lagu Panahan Kasih petani. Lagu pilihan Anis.
2: Yang pertama.
1: Yang pertama mesti lagu Janji Kau Ingkari ya. Lagu iya. Persembahan daripada Ira Milpan tadi. Ya. Baik, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Anis. Itu tadi pilihan Anis ya. Dari Kuna. Dan setelah sampai di sini dulu kita bersama dalam seleksi petang Jumaat ini. InsyaAllah akan bersama dengan anda Isnin ini. Isnin depan. Usi seleksi 3 hingga 5 petang. Terima kasih kembali memanggil-panggil dan menghubungi saya petang ni. Ia mesti talian 778243. Dan kita juga mengharapkan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan mesti seleksi sepanjang pertemuan kita. Dan kita ke lagu terakhir mesti seleksi, kita tampilkan Ira Milpan, Janji Kau Mungkiri.

0: variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
1: Awal FM

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: So, hari ini, menurut kenyataan bahagian haliwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, pengampunan bersyarat itu tertakluk kepada syarat yang ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta ringgit. Sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan itu terbatal dan beliau perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Sementara itu, pengampunan bersyarat terhadap Dato' Sri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Sri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dalam landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar turut menegaskan kuasa pengampunan Dato' Sri Najib terletak pada Yang di-Pertuan Agong selaras dengan Peruntukan Perlembagaan Persekutuan.
1: Ini tidak bermakna negara harus tunduk kepada amalan penyakau dan rasuah. Jadi saya nak tegaskan, semua kes-kes sama ada yang terlibat kes Dato' Sri Najib yang sedang berjalan, harus berjalan ikut landasan. Begitu juga kes-kes lain dalam soal rasuah, negara ini mesti diselamatkan. Dan kita perlu ketegasan dan dukungan semua rakyat dalam menentukan ini negara hukum. Negara ini tidak lagi anggap ringan apa-apa salah laku ataupun salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau mana-mana rakyat.
0: Ini pula berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dato' Sri Anwar berkata, sebarang tindakan perlu mengikut sepenuhnya proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
1: Dan ini soal memakzulkan atau menurunkan raja bukan perkara yang kecil. Kita dalam negara tertegak dengan prinsip perlembagaan menjunjung sistem beraja. Dan kalau dipermudahkan, dia akan menimbulkan banyak masalah. Saya tidak menolak prinsip undang-undang yang terpakai di Negeri Sembilan dan adat tentang sistem Yang di-Pertuan Negeri dan undang. Tapi kita harus tentukan peraturan dipatuhi sepenuhnya, kaedah diikuti, dan yang penting bagi kita sekarang ini kedudukan Yang di-Pertuan Negeri tidak tergugat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keputusan kerajaan memperluas perlindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidau Zubir dan Zana Buri.
2: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that thing should be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik pun semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur apa semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this amount, kita akan dapat extra.
3: Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pun elektrik banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu, baguslah sebenarnya kalau dapatkan 800 penggunaan tu, boleh dapat subsidi juga.
4: Sebagai peniaga, ia ada sedikitlah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
0: Cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN perlu diterjemahkan kepada tindakan bagi memperkukuh ekosistem halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara negara anggota. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis berkenaan penting bagi menyelaras produk, perkhidmatan dan ekosistem halal di rantau ASEAN yang mempunyai potensi pasaran besar. Beliau mencadangkan Majlis Halal ASEAN dilancarkan pada September tahun depan bersempena Bulan Halal Kebangsaan dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat. Manakala Indonesia dicadang menjadi pengerusi sulung tertakluk persetujuan negara anggota. Berita seterusnya. Tindakan akan diambil sekiranya terdapat peniaga menaikkan harga barangan, khususnya sayuran, secara tidak munasabah ekoran fenomena cuaca panas ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, kementerian itu memantau harga barang secara harian bagi memastikan tidak berlaku pencatutan harga barangan yang tidak munasabah. Dalam pada itu, Datuk Dr. Fuziah memaklumkan cuaca panas dikenal pasti meningkatkan kadar kematian ayam penelur yang menjadi antara faktor menjejaskan bekalan telur di pasaran sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini.
5: Bila ada aduan tentang kenaikan harga barang, apa yang KPDN buat ialah KPDN akan terus tengok kepada harga dan kemudian tengok buka kes dan minta, kalau perlu minta kepada pengeluar sepanjang data yang berkalan tu kita boleh dapatkan. At the moment tak ada lah, sebab yang kalau dalam panjang KPDN ni, I think you all pun ada follow di mana ada kartel makanan ayam at one time. So yang itu kita dah selesaikan kes itu, tapi at the moment tak ada kartel yang dikenal pasti.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 187, diikuti Nilai Negeri Sembilan 177 dan Kuching Sarawak 175. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Samalaju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, China mengundi menentang draft resolusi Majlis Keselamatan PBB UNSC untuk melanjutkan mandat panel pakar yang menyokong jawatankuasa Sekatan Iran 1737. Draft yang diraka Amerika Syarikat itu gagal diluluskan selepas hanya memperoleh 11 undi menyokong, 2 menentang dan 2 berkecuali. Wakil Tetap China ke PBB, Fu Chong berkata, China menekankan penyelesaian politik dan diplomatik terhadap isu nuklear Tehran. Sekurang-kurangnya 2 pelajar maut dalam kejadian tembakan di sebuah sekolah di selatan Filipina hari ini. Seorang pegawai agensi bencana serantau, Rolly Aquino berkata, kira-kira 7 lagi mangsa sedang menerima rawatan di hospital. Katanya butiran kejadian masih belum lengkap termasuk jumlah penembak yang terlibat. Kejadian itu merupakan insiden maut ketiga membabitkan kampus di Filipina sejak Jun lalu. Sukan persiapan Malaysia bagi Sukan C-34 dan Sukan Para ASEAN ke-14 2027 kini mencapai 40%. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, semua fasiliti dijangka siap menjalani Mac tahun depan. Katanya, setiap fasiliti akan menjalani ujian operasi bagi memastikan kemudahan berfungsi dengan baik sebelum temasya berlangsung. Kebajikan dan keselesaan atlet turut diberi keutamaan dengan semua peserta ditempatkan di hotel. Malaysia akan menunjukkan Sukan C dari 18 hingga 29 September tahun depan, manakala Sukan Para ASEAN dari 17 hingga 23 Oktober. Sementara itu, Malaysia dijangka mempertaruhkan barisan atlet elit pada temasya Sukan C kali ini. Pendekatan itu bagi memburu sebanyak mungkin pingat emas dan muncul juara keseluruhan. Chief de Mission Malaysia bagi Kluster Semenanjung, Datuk Muhammad Irwan Zulkifli berkata, semua atlet terbaik yang berpotensi menyumbang pingat akan dipilih. Katanya, atlet muda berbakat turut akan diberi peluang. Malaysia juga dijangka mariskan kontingen terbesar, kira-kira 1,300 atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ya, Zah.
2: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
3: Mengalah dengan kehidupan.
2: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
3: Oh.
2: Jadi kita mengalah.
3: Mengalah, ya?
2: Kehidupan kita tu, kan?
3: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri?
2: Itulah, macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
3: Yeah.
2: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
3: Macam mana tu, mister?
2: Ya, mungkin gara-gara...
3: Stebi, macam mana?
2: Liku-liku kehidupan, dosa-dosa,
4: kejahilan.
5: Azhar yang terfikir berdosa. Saya nampak ni, saya Asman yang banyak berdosa.
4: Macam belum sampai terfikir, ya.
5: Alhamdulillah.
4: Bukan, begini.
5: Okay.
4: Itu kita pandang
2: okay,
4: orang.
2: Okay, teruskan.
4: Lain bagi panjang. Okay. Dia macam mana tu?
5: Okay, Alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa, itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
3: Betul.
5: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
3: Betul.
5: Kan, manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
3: Betul.
5: Kan, kullu bani adam khata, wa khairul khata at-taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran, bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Asman, ya.
2: Ya,
5: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
3: Betul.
5: So Allah tu

0: Ritma Petang, 3 petang hingga 7 malam. Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tower FM.
1: Assalamualaikum, sekarang pukul 5.29 dan petang. Sebab sekarang ini kita bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman, Menteri Kemesiran Agama Petang ni.

0: pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Waktu teruskan pukul 5.30 pada minit pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana limpah dan kurnianya setara. Sekali lagi kita bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama dan petani seperti biasa bersama bersama dengan yang berbagai Ustaz Muhammad bin Osman petani. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar petani Ustaz? Sihat ya?
2: Baik alhamdulillah.
1: Sihat ya? Oh, okey. Siap dan alhamdulillah, dan kita juga mendoakan semoga pendengar kita juga berada dalam keadaan yang sihat petani Ustaz ya.
2: Insya-Allah.
1: Khususnya pembina-pembina rancangan Kemuskilan Agama petani. Baik, sebagai bekal bagi pertemuan kita petani, sesuatu yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita petani. Silakan Ustaz.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat lagi bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama. Mudah-mudahan kita bersama dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah.
1: Amin,
2: amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya rabbal alamin.
2: Baik, untuk petang yang penuh dengan keberkatan ini, yang saya ingin sentuh adalah berkaitan dengan wakaf.
1: Wakaf.
2: Wakaf.
1: Wakaf ya.
2: Wakaf ni maksudnya berhenti.
1: Oh.
2: Kenapa saya buat tajuk ni? Sebab banyak isu rupanya yang berlaku sekarang ni tentang wakaf.
1: Wakaf ni.
2: Baik, wakaf ni asal daripada perkataan huruf waw, qaf, fa, waqafa.
1: Waqafa.
2: Waqafa, jadi bila kita berhenti jadi wakaf lah.
1: Wakaf.
2: Okey, kalau kita baca Quran,
1: yeah,
2: kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tu wakaf lah tu.
1: Oh, berhenti di situ.
2: Ah, berhenti, kan?
1: Ya. Yeah.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ha, di waqaf itu.
2: Ha, waqaf lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ha, waqaf.
1: Saya.
2: Itulah maksudnya berhenti.
1: Hmm.
2: Tapi dalam istilah harta juga, perkataan yang sama digunakan iaitu waqaf.
1: Waqaf.
2: Oh. Ha. Cuma ditawaukan dia. Jadi wakaf. Tak ada fa pun, tak ada bunyi pi di belakang.
1: Wakaf.
2: Ah, wakaf.
1: Oh, wakaf.
2: Aku sudah wakaf tu tanah. Kan? Ha? Mana ada bunyi wakaf wakaf?
1: Ya.
2: Susah. Pronunciation-nya agak susah untuk orang tahu nak sebut huruf fa. Kan? Ya? Faham ke paham?
1: Pa. Faham ke? Atau faham ke?
2: Kan?
1: Ya, saya.
2: Okey. Jadi sekarang ni sudah dimelayukan di tempat kita, jadi wakaf.
1: Wakaf.
2: Tapi asalnya adalah wakaf.
1: Wakaf.
2: Jadi seseorang itu apabila dia telah mewakafkan, mewakafkan hartanya,
1: saya.
2: Maksudnya apa? Maksudnya sudah terhenti daripada diwarisi.
1: Oh.
2: Ini kenapa faham? Sebab kenapa disebut benar ni? Benar ni berlaku. Zaman sekarang kurang orang wakaf. Zaman sekarang ni.
1: Dia mewariskan ada.
2: Zaman dulu.
1: Ya,
2: sebenarnya yang berlaku banyak sekarang adalah atuk kita, bapak kita dulu,
1: saya.
2: Nenek moyang kita dulu.
1: Aha.
2: Yang banyak wakaf ni,
1: ya.
2: Wakaf untuk sekolah agama, di Tawau ni, wakaf tapak masjid,
1: saya.
2: Banyak sekarang ni
1: wakaf masjid,
2: wakaf tanah kubur. Orang dulu wakaf. Cuma kelemahannya adalah tidak didokumentasikan.
1: Tiada bukti yang nyata di situ.
2: Ya, ya, dia cuma lafaz mulut. Tetapi walaupun dilafaz dengan lafaz mulut, oleh kerana dia sudah sebut wakaf, maka wakaflah.
1: Wakaflah.
2: Macam kita nikah lah kan. Bila dia sebut aku terima nikah,
1: sah lah.
2: Sah sudah.
1: walaupun tiada sijil.
3: Walaupun belum didokumentasikan, ya, tetapi saya, isteri itu tetap sudah menjadi isterinya.
1: Saya.
3: Sudah dilafazkan dengan mulut. Jadi dalam bab wakaf pun sama. Apabila nenek moyang kita, atuk kita, bapak kita dulu sudah wakafkan, walaupun tidak ada hitam putih, jadi harta yang telah diwakafkan itu sudah terhenti daripada diwarisi oleh anak-anak dan cucu-cucunya.
1: Tidak boleh menuntut di situ.
3: Tidak boleh menuntut sudah. Tetapi realiti yang berlaku pada hari ini
1: masih menuntut.
3: Ya, ada anak-anak, ada cucu-cucu, cicit keturunannya ini yang masih menuntut lagi tanah tersebut. Ha, itu sebab tu saya bawa tajuk ni. Supaya yang sedang mendengar rancangan ini, sebabkan sekarang kan sekarang ni kita jam teruk pasal jambatan tutup. Jadi orang jam.
1: Itu sebelum pagi jam je, Zat.
3: Jadi tapi sekarang lagi jam ni.
1: Balik
3: ni lagi jam. Jadi semua dalam kereta saya mendengar. Dia mendengar ni, mudah-mudahan siapa-siapa yang mungkin betul atas geran, atas hitam putih, memang tanah itu memang namanya. Tetapi sudah dibuat masjid. Contohlah kan, tapak tu dibuat masjid. Bila diselidik, rupanya dulu tanah atuknya dulu, atuknya sudah wakafkan sudah tapak itu
1: kepada ini
3: untuk untuk buat masjid kan. Jadi kalau boleh, kita keturunan-keturunan yang di bawah ini yang mewarisi harta, jangan lagi menuntut yang sudah diwakafkan itu. Walaupun tidak ada hitam putih. Betul, kalau kita pergi mahkamah biasa, kita mungkin menang. Sebab atas nama kita. Tetapi ingat dulu akad atuk kita, akad mungkin bapa kita, moyang kita dulu, yang telah mewakafkan harta itu, yang telah menghentikan harta itu daripada diwarisi hendaklah kita, kita kena terima hakikat itu. Jangan terlampau tamak.
1: Itu wakaf ya.
3: Jadi masuk wakaf, saya ulang lagi sekali, wakaf maksudnya berhenti. Itu kalau mengaji Quran lah. Macam tadi lah kan. Qul huwallahu ahad, berhentilah. Tapi kalau wakaf dalam harta, maksudnya terhentinya tanah ataupun apa-apa aset itu daripada diwarisi oleh keturunan-keturunan di bawahnya itu, ahli waris. Tolong faham bab ini supaya tidak timbul dalam kalangan masyarakat kita ini yang balik-balik menuntut tanah wakaf ini. Sebab kadang-kadang ada yang sampai buat syarat macam-macam. Kalau kamu mau terus juga masjid ini di atas tanah ini,
1: kau kena beli lah, jual lah.
3: Bukan beli, aku mau jadi pengerusi.
1: Pengerusi okey lagi.
3: Bukan, sebab ada adalah dapat berita ada masjid yang itu boleh tanah. Kena itu tanah atuknya ataupun dia tanah dia duitnya itu macam dia kontrol.
1: Dia pengurusi, dia kontrol lah.
3: Dia tuan tanah, dia juga pengurusi, dia juga kontrol duit itu. Jadi kita takut berlaku penyelewengan lah. Jadi begitu. Wallahu a'lam.
1: Jadi itu sebagai
3: mukadimah kita. Tapi itu berita yang patut ditabayun lah.
1: Jadi itu sebagai mukadimah petani, satu perkara yang saya kira cukup menarik perlu kita bincangkan, kongsikan dengan petani berkenaan dengan wakaf ni, wakaf ataupun wakaf. Baik, kalau saudara juga mempunyai kemusykilan, mungkin ada kaitan dengan wakaf ini, bolehlah menghubungi kami sekarang di talian 77-8243 petani musi dan cakap kemusykilan agama. Kita terima manggil yang pertama petani. Siapa di talian kita petani? Saya belum ada lagi. Ya, benar ya. 77-8243 petani. Kita bercerita mengenai dengan wakaf. Mungkin ada persoalan lain. Kita dah memanggil pertama petani. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana?
3: Yasin.
4: Yasin dari kampung Satang Hujung Puna.
1: Baik, silakan Yasin.
4: Saya ada 3 soalan, Ustaz. Bolehkah?
1: Boleh.
3: Teruskan.
4: Yang pertama, Ustaz, wakaf dengan sedekah jariah ini adakah sama atau berbeza? Yang kedua, kalau saya macam pergi masjid kan, Ustaz, mau sholat, saya perlu matikan radio atau perlahankan saja, sebab azannya itu macam lepas azan ada macam hadis-hadis dan macam ilmu agama sedikit. Yang ketiga, Ustaz, apa itu ya?
1: Lupa.
4: Teruskan. Itu saja.
1: Baik, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: Baik. Sedekah lah itu. Maksudnya kita ada tanah ke, kita ada apa. Tapi biasanya wakaf ni dalam bentuk aset.
1: Aset.
3: Dalam bentuk aset lah. Kalau macam sedekah biasa tu dalam bentuk macam makanan dia habis begitulah.
1: Wang,
3: wang gitulah. Tapi dalam bab wakaf ni kita hentikan harta.
1: Ya, takkan rumah disedekahkan.
3: Dia kira sedekah juga.
1: Sedekah juga.
3: Tetapi akadnya itu aku wakafkan. Aku hentikan sudah daripada dimiliki. Dia sedekah juga.
1: Aku wakafkan kepada
3: dia infak. Dia maksudnya dia infak lah tu. Dia belanjakan. Sama lah tu maksudnya ya. Okey baik. Kemudian nak pergi semayang. Nak matikan radio kan nak kasi pelan-pelan saja. Sebab mau juga mendengar.
1: Lepas azan ada hadis.
3: Ada hadis-hadis tertentu kan. Jadi begini, waktu kita semayang ni, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang yang khusyuk dalam solat. Orang beriman yang berjaya adalah orang yang khusyuk. Maksudnya dalam semayang tidak ada gangguan-gangguan. Adapun kita nak dengar hadis ke apakah, boleh sekarang ni kan banyak saluran untuk kita dengar. Jadi kalau nak pergi semayang lalu jangan dengar radio. Kalau nak dengar radio nantilah lepas itu baru kita dengarlah ataupun kita rakam dia kan. Tapi apapun waktu semayang tu kalau boleh kena tumpukan untuk solat.
1: Fokus.
3: Oleh kerana dia tadi bilang tiga tapi dua-dua lah. Jadi dua saya lah jawab.
1: Baik, kita dah memanggil petani. Memanggil yang susah petani ya. Hello Sabtang. Hello Sabtang. Mana agaknya?
5: Hello Sabtang.
1: Ya, siapa di sana?
5: Ya, Haji Jamil sini.
1: Haji Jamil.
5: Ya, Haji Jamil. Ya, Tuan Ustaz, alhamdulillah kita diberi lagi kepanjangan yang usia.
3: Ya.
5: Kita bersembang di udara, alhamdulillah.
1: Ya. Baik, silakan suaranya Tuan Haji.
5: Okey, Tuan Ustaz. Okey. Boleh saya Tuan Ustaz soal sikit ya?
3: Boleh.
5: Berapa Tuan Ustaz soalan mau?
3: Berapa Tuan Najis ya? 5 pun boleh.
5: Cukup pasal kan Tuan Ustaz?
3: Kita kasih ejas ya.
5: Okey. 2 saja lah Tuan
3: Ustaz.
5: Okey. Yang pertamanya Tuan Ustaz.
3: Ya.
5: Ramai orang beranggapan sahabat andai kawan-kawan bersalaman dia tu terus cakap silaturahim. Sedangkan yang sebenarnya silaturahim ini ialah satu perut, satu ibu.
3: Ya.
5: Berapa orang adik-beradik kan?
3: Ya.
5: 1 hingga 10 kah ada macam itulah.
3: Ya.
5: Jadi yang keduanya, lebih baik kita duduk di bara api.
3: Duduk
5: kita
3: di mana?
5: Kita nampak. Lebih baik kita duduk di bara api.
3: Bara api.
5: Ya, bara api.
3: Ya.
5: Kita nampak kita terbakar.
3: Ya.
5: Jadi kita boleh mengelak.
3: Ya.
5: Kan? Daripada kita duduk di
3: atas kubur.
5: Tempat perkuburan arwah yang tenang sudah di sana.
3: Ya.
5: Sebab di sana kita tidak tahu dia punya dosa kan, kita tidak nampak. Ya, itu saja Tuan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Tuan Ustaz.
3: Ya, baik.
1: Baik.
3: Dia macam juga hebahan, macam juga soalan. macam-macam lah. Baik. Tentang silaturahim. Okey. Bila sebut silah maksudnya hubungan. Rahim ibu. Jadi bila masuk silaturahim, maksudnya orang yang pernah berada dalam rahim itu, rahim satu ibu, wajib menghubungkan hubungan rahim itu. Itu asalnya. Tapi istilah ini telah pun diperluaskan. Sehingga kan kalau orang tu macam tidak bengam tiba-tiba ringan sikit-sikit lah. Kemudian kita buat satu program, kita rapatkan balik sehingga digunakan istilah silaturahim. Tapi yang tepatnya adalah hubungan rahim yang sama-sama satu ibu.
1: Adik-beradik
3: lah. Sebab tu siapa-siapa yang pernah duduk dalam rahim mak yang sama, ingat hubungan itu wajib dijaga, jangan sampai diputuskan. Sebab siapa yang memutuskan hubungan itu, maka dia telah memutuskan hubungannya dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min zalik. Bara api. Okey, ini hadis Nabi ni. Nabi kata kita ni kalau pergi ziarah kubur jangan duduk di atas kubur. Sebab duduk di atas kubur tu satu benda yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi kata lebih baik lagi kau duduk di atas bara api daripada kau duduk di atas kubur. Tapi kena ingat betul-betul kubur lah. Sebab kubur kita ni kadang-kadang luas betul. Sebab pasang mozaik macam-macam kan.
1: Dia
3: jadi dia terlalu luas. Jadi yang dikatakan kubur ni yang betul-betul yang digali tu. yang kita gali itu berapa? Tiga kaki ya? Ah, lebih kurang empat begitu kaki lah. Ya? Ah, itu yang dilarang kita duduk di atasnya.
1: Tapi boleh.
3: Tak dibolehkan duduk sebab Nabi bagi ancaman.
1: Yeah.
3: Lebih baik kau duduk di atas bara api daripada duduk di atas kubur.
1: Jadi elakkan lah ya.
3: Jadi elakkan duduk. Terutama waktu kita pergi menziarahi lah pada hari raya dan seumpamanya.
1: Bawalah kerusi ini.
3: Yeah,
1: sikit, ya. Baik, itu persoalan daripada Tuan Jamil Petani. Kita masih bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama. Waktu sekarang pukul 5.48 dan petang. Saya kira ada pemanggil dan petani. Siapa agak intern kita di talian yang sama 7782-43 petani. Hello, Assalamualaikum. Hello. Oh. Kemana agak petani? Baik, boleh hubungi kami sekarang di talian 7782-43 musim rancangan Kemuskilan Agama. Kembali susah tadi. Hello, Assalamualaikum. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa
6: sana? Tatai sini, Bang.
1: Oh, Tatai, baik. Silakan.
6: Ya,
1: baik, silakan.
6: Begini, Ustaz. Saya ada hantar anak saya pergi kelas mengaji lah, Ustaz, yang berbayar. Lepas tu kan, Ustaz, dia kan macam konsepnya tu dia selalu minta kita wakaf tu, Ustaz. Contoh macam dia cakap minta wakaf untuk buat tempat wuduk begitu. Sedangkan kan kita hantar, maksud saya kita hantar tu kan berbayar, Ustaz. Lepas tu duit yang dia dapat keuntungan tu kan dari
3: yuran-yuran.
6: Dari yuran tu, lepas tu dia yang ambil. Jadi macam mana hukumnya begitu tu, Ustaz? Dia minta macam setiap kali macam ada dia mau tambah, dia akan minta lah kita untuk wakaf begitu.
1: Minta kepada ibu bapa lah ya.
6: Minta kepada parents begitu dia. Kalau macam yang macam tak berbayar tu mungkin tak faham lah kan, Ustaz, dia memang tidak dapat mana-mana jadi kita begitu. Tapi kalau macam yang begitu, Ustaz, yang kita tak berbayar tapi pada masa yang sama dia minta kita wakaf begitu, macam mana tu ya, Ustaz?
1: Baik,
3: okay, nanti saya jelaskan.
6: Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Okey, ini kira macam satu organisasi lah, ya.
1: Sekolah
3: dia buat kira dia punya perkhidmatannya ajar mengaji lah. Jadi dalam masa yang sama dia ni suka minta, minta sumbangan lah.
1: Aku boleh wakafkan lah satu
3: buat tandas. Wakafkan mozek apa semua.
1: Mozek
3: kan kepala paip, itulah kan. Baik, jadi dalam bab ni dia tak menjadi satu kewajipan pun kepada kita untuk nak bagi.
1: Ya. Yeah.
3: Sebab dia daripada keikhlasan.
1: Dia minta je.
3: Dia minta, tapi kalau kita nak bagi silakan.
1: Kalau tak tidak apa.
3: Kalau tidak mau bagi jangan bagi.
1: Ya.
3: Sebab apabila dia sudah bersedia untuk buat satu tempat, contoh macam tadilah tempat mengaji tu, maka dia sepatutnya bersedialah untuk melengkapkan segala infra-infra yang ada di situ.
1: Saya.
3: Kan? Untuk kemudahan semua. Jadi mungkin ada masa-masa tertentu ataupun tempat-tempat tertentu ni yang mungkin ada kekurangan bajet, dia pun minta sumbangan lah kan dalam bentuk dia bilang wakaf. Boleh, kalau boleh dia minta, tetapi jangan memaksa. Sebab pengalaman lah, pengalaman ini pengalaman saya dan juga pengalaman beberapa orang kawan, apabila pihak-pihak tertentu ni dia mula meminta kan sumbangan, dia sentiasa follow up.
1: Dia follow up.
3: Dia mengikut terus. Dia balik-balik telefon, WhatsApp. Cik, bila mau bagi? Bila mau bagi? Bila mau bagi? Kan? Sehingga menyebabkan saya dan kawan-kawan yang lain ni, terutama yang kaya raya ni, rimas.
1: Agak rimas, ya.
3: Asal nombor telefon dia naik, saya. Apalagi dia tagihnya ni. Jadi, okey, dalam bab ini, dia boleh menawarkan untuk siapa-siapa nak infak, nak wakafkan boleh, tetapi jangan mendesak. Itu bagi pihak pengurusan mengaji inilah. Manakala pihak kita pula, kalau kita nak infak, tolong pastikan infak yang betul-betul ikhlas daripada hati kita. Jangan kita infak lepas tu nanti kita ungkit balik, kan, rasa tak senang hati, kan, itu tidak ikhlas. Jadi kalau kita nak infak, pastikan betul-betul kita daripada hati. Dan orang yang meminta infak ni jangan kita balik-balik kejar terus, sebab menyebabkan orang yang bagi itu bukan daripada hati tetapi kerana dipaksa untuk bagi.
1: Terpaksa
3: bagi.
1: Daripada diganggu terus
3: bagi. Ya, kalau saya pun daripada kau balik-balik teleponnya,
1: ambillah.
3: Mintalah QR mu. Transfer lah berapa yang boleh transfer, yang penting kau jangan kacau aku. Jadi nampak dari segi zahir pun kita dah nampak macam seolah-olah tak ikhlas.
1: Dan ini berlaku juga di mungkin mungkin ada yang berlaku di tempat mereka, dan sekali ada beberapa pertubuhan dia datang ke premis
3: begitu
1: menjual Al-Quran misalnya.
3: Macam-macam yang
1: Al-Quran
3: berlaku sekarang.
1: Al-Quran itu akan diwakafkan kepada
3: orang miskin di luar ada negara. Ada juga misalnya yang begitu.
1: Tetapi dia akan balik-balik, kalau you bagi 50 ringgit dah tak cukup, dia balik lagi. Dia tentukan harga, Ustaz.
3: Kadang-kadang kita suruh bagi 50 contoh. Dia bilang tak cukup, mau 300. Aduh. Itu saya bilang memaksa. Sedangkan apabila kita meminta sumbangan, minta infak,
1: ikhlas,
3: biarlah orang tu nak bagi berapa, sepatutnya begitu. Bila kita paksa, pihak yang sebelah ni dia akan timbul ketidakpuasan hati, begitu, sehingga menyebabkan tidak ikhlas.
1: Biar selesa di situ, ya. Baik, baik, itu persoalan daripada Tatai Petani. Kita terima panggil susah Petani. Kita nantikan panggil susahnya siapa di talian kita Petani. Talian kita 778243 Petani. Kita ada lebih kurang 6 minit lagi pukul 6 petang. Masih bersama dalam rancangan Kemusyikiran Agama Petani. Mungkin saudara juga mempunyai persoalan. Baik, kita terima panggil susah Petani. Hello, Assalamualaikum.
7: Hello.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
7: Ali Santai.
1: Ali Santai, dari mana Ali? Siapa Ali?
7: Mohon menuju ke bandar.
1: Baik, silakan, silakan bersama dengan Ustaz Petani.
7: Untuk menanyakan ni, Ustaz.
3: Ya.
7: Pasal apa nama?
3: Wakaf.
7: Solat sunat.
3: Oh, solat sunat.
7: Ya, solat sunat ni kita ada solat duha, taubat, istikharah, hajah, wuduk kan?
3: Ya, macam-macam banyak
7: lagi. Kita satukan solat tu dalam solat duha.
3: Oh, begitu.
7: Iya.
3: Mau satukan.
7: Iya, boleh kan dalam keempat-empat solat solat sunat tu kita boleh satukan kan solat. Jam solat duha, taubat, istikharah.
3: Okey.
1: Baik.
3: Itu sih.
1: Iya. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ali, ya.
3: Okey. Ini jarang dibuat orang ni. Yang ada digabungkan contohnya macam solat duha dengan solat tahiyatul masjid. Ngam lah. Kita masuk masjid, kita sembang duha. Bila kita sembang duha, otomatik itulah dia tahiyatul masjid. Begitu. Tapi kalau kita nak gabung semua ni, saya pun belum pernah jumpa lagi hadis yang suruh gabung begini. Jadi sebaik-baiknya adalah kita asingkanlah.
1: Asingkanlah.
3: Kalau kita nak sembang istikharah, istikharah. Sebab istikharah kan maksudnya sembahyang minta Allah pilih yang terbaik untuk kita. Kita banyak pilihan. Jadi di situ kita disuruh solat. Jadi kalau boleh janganlah kita gabung dengan solat duha. Kan? Jangan kita sambung dengan solat apa tadi ni? Taubat. Sebab taubat ni kan dia punya taubat tujuannya adalah untuk memohon ampun. Manakala istikharah adalah untuk
1: meminta,
3: memohon pilihan agar Allah Taala pilih. Jadi dua benda yang orang bilang macam bercabang lah, berbeza. Jadi agak sukar sikit lah kita nak tetapkan niat itu. Jadi sebaik-baiknya adalah kita asing-asingkan solat itu. Tapi apapun, kalau macam kita masuk masjid nak sembang duha, bila kita sembang duha dia otomatik itulah tahiyatul masjid. Kalau itu
1: itu
3: macam kalau kita masuk orang sudah azan waktu zuhur masuk masjid. Jadi kita sembang dua rakaat sebelum zuhur. Itulah otonya tahiyatul masjid. Itu ada.
1: Itu yang otonya. Baik. Kita nantikan panggil seterusnya Petani. Mesti talian 778243 Petani. Belum ada lagi saya kira. Kita ada lebih kurang 4 minit lagi saya pukul 6 petang. Kita terima panggil yang terakhir saya kira. Hello, Assalamualaikum.
8: Hello,
1: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa di sana?
8: Anis di Kuna.
1: Anis, baik, silakan Cik Anis.
8: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Soalan dari makcik.
3: Ya.
8: Tentang solat sunat juga.
3: Ya.
8: Ada yang kata tak boleh doa iftitah. Itu saja Ustaz.
3: Itu saja. Okey.
8: Iya.
1: Terima kasih Janis. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Solat yang tidak ada doa iftitah ni solat jenazah ya? Itulah jawapan dia.
1: Yang lain
3: kena sembahyang duha ke, sembahyang
1: iftitah ya?
3: Ya, ya. Jadi kalau kita sembahyang mayat, sembahyang jenazah, itu tidak ada doa iftitah. Adapun sembahyang sunat biasa itu kita ada pilihan lah. Kalau kita nak baca boleh.
1: Boleh.
3: Kalau tak mau baca pun tidak ada masalah. Yang penting kita solat.
1: Itu okay. Manggil yang terakhir saya kira Ustaz.
3: Ya, boleh.
1: Secara kesimpulan dah Ustaz ni, mungkin kita ada lagi kurang 2 minit.
3: Ya, secara kesimpulannya.
1: Mungkin wakaf ni, mungkin kita boleh cerita sikit.
3: Harapan saya, harapan saya lah ya. Kepada yang mendengar rancangan ini, kalaupun ditakdirkan tanah.
1: Ya.
3: Yang kita duduk ataupun berdekat dengan kita ni ataupun atas nama kita telah diwakafkan oleh atuk kita, bapa kita sebelum inilah. Kalau boleh lepaskan tanah itu, jangan lagi diungkit-ungkit, jangan lagi disebut-sebut, jangan lagi dibuat syarat macam-macam di atas tanah itu. Sebab itu bukan tanah kita sudah. Ingatlah, bila sudah diwakafkan, bila dihentikan, bila diwarisi oleh keturunan-keturunannya ini, maka ingat harta itu bukan lagi harta kita. Bukan lagi harta atuk kita dan bukan lagi harta anak cucunya. Itu sudah menjadi hak umum. Sebab itulah, untuk mengelakkan berlaku benda-benda yang tak sepatutnya ni, maka di Sabah ini saya dipahamkan macam MUIS lah. Majlis Ugama Islam Sabah yang telah mengambil alih sebagai macam pemegang amanah. Pemegang amanah terhadap tanah-tanah wakaf di negeri Sabah ini.
1: Jadi kalau nak muakaf boleh datang tu.
3: Ya, begitu. Ikut saluran yang betul lah begitu. Sebab orang-orang dulu kan min sebut-sebut saya. Bila sebut-sebut saya, lepas tu kita pun urus lah. Orang yang urus tu pun meninggal.
1: Anak yang membesar.
3: Bila anak membesar, dia rasa dia punya. Ini yang banyak belum. Tapi itulah, kalau kita dapat khabar bahawa itu tanah telah diwakafkan oleh atuk kita, bapa kita, jangan lagi diganggu tanah tersebut. Biarlah pahala itu mengalir. Yang dikatakan amal jariah tadi ni sampai kepada yang mewakafkan itu.
1: Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ustaz Muhammad bin Usman Petani, mesti nak cakap kemuskilan. Terima kasih juga manggil-manggil kita, Encik apa ni, Yasin, Tuan Ali Jamil, Tatai, Tatai, Encik Ali dan juga Encik Anis ya.
3: Menghubungi
1: kita Petani. Mudah-mudahan apa kita kongsikan Petani akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah di hari dan waktu yang sama minggu depan kita akan bersama kembali mesti nak cakap kemuskilan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal FM.

0: Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendegah daripada menyikat rambut kecuali dengan berselang sehari. Kalimah ghibban bermaksud selang-selang waktu, yakni melakukannya beberapa ketika dan meninggalnya beberapa ketika. Hadis ini bermaksud jangan terlalu mengambil berat tentang rambut sehingga menjadikannya sebagai keutamaan seperti perlakuan orang-orang yang bermegah dengan diri sendiri yang suka berhias-hias dan bermewah-mewah. Selain itu, tabiat sebegitu ialah perbuatan kaum wanita, tidak sesuai sebagai tabiat kaum lelaki. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi mereka yang tidak ada keperluan. Adapun bagi yang ada keperluan seperti mereka yang berambut lebat, maka tidaklah dilarang ia menguruskan rambutnya setiap hari mengikut kadar yang diperlukan tanpa berlebihan dan banyak membuang masa untuk rambut atau kecantikan diri. Ini sebagaimana hadis dalam Sunan An-Nasa'i daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menceritakan, yang bermaksud ia mempunyai rambut tebal yang mencecah ke bahu. Lalu ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan rambutnya. Lalu Nabi menyuruhnya untuk merapikan dan menyisirnya pada setiap hari. Berkata Imam Al-Budawi, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu ini difahami bagi orang yang perlu menyisir rambutnya setiap hari kerana kelebatan rambutnya, atau difahami bahawa Nabi ingin jelaskan keharusan perbuatan tersebut. Yakni larangan baginda dalam hadis sebelum ini bukanlah larangan tahrim, pengharaman perbuatan tersebut, akan tetapi larangan makruh, yakni sebaiknya ditinggalkan. Namun jika dilakukan tidaklah berdosa dan perkara ini masih diharuskan. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
1: Al-Quran, Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, yaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, yaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

Waktu sekarang pukul 6.27 minit petang. Selamat datang untuk anda yang baru bersama kami di Tower FM, stesen pertahanan anda. Terus bersama kami menerusi lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam ini bersama dengan Dato' Siti Nurhaliza.

0: datang di Tower FM.
1: Baik, terus berhimpun bersama dengan Uji Rashid. Si lagu Mengapa Dirindu tu. Selamat datang untuk anda yang baru bersama kami di Tower FM. Selamat dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi yang dituju. Tower FM terus menemani anda sejak 7 malam ini.

Saya seorang seorang kita menjalankan program Jelajah Saringan Kanser Peringkat Daerah Kunak yang berlangsung sejak 18 dan akan berakhir 24 September ini, bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak. Bagi program menarik termasuklah saringan mamogram, saringan kanser kolorektal, saringan kanser payudara, saringan kesihatan NHSI, saringan status kesihatan bagi golongan warga emas, dan banyak lagi lah ya, ada derma darah, senam aerobik, ceramah kesihatan dan berbagai lagi yang saudara boleh mungkin sertai sepanjang program Jelajah Saringan Kanser Peringkat Daerah Kunak 18 hingga 24 September ini.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Baik, so sampai di sini dulu pertemuan kita mengisi ritma petang untuk hari ini. Tujuh malam ikuti itu terus bersama kami mengisi 100.1 MHz bersama dengan rakan tugas di Sabah FM. Dari saya, rakan penyampaian Tamir Jamil, mengharapkan semoga ada tibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam kecuaian, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM. Bagus bah. Dan untuk anda sahabat pendengar, ada satu peribahasa yang cukup indah untuk kita renungkan pada malam ni. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksudnya, suka duka ataupun susah senang dihadapi bersama. Kalau ada yang sedang menghadapi masalah, jangan kita biarkan dia bersendirian. Dan kalau ada pula yang sedang bergembira, kita turut sama berkongsi kegembiraan itu. Kadang-kadang dengan hanya satu pertanyaan pun sudah cukup kita ambil peduli. Kamu okey kah? Macam mana keadaan kamu? Ataupun sekadar menjadi pendengar ketika seseorang memerlukan teman untuk meluahkan perasaan. Jadi marilah kita amalkan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jangan hanya hadir ketika senang, tetapi tetaplah bersama ketika susah. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.24 minit malam, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan selepas itu, berita Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata, setakat ini lebih 150 projek tamu desa dilaksana dan dirancang di Sabah melibatkan perbelanjaan mencecah lebih 30 juta ringgit. Beliau ditemui media di Kota Kinabalu. Antara perancangan tahun hadapan termasuk pembinaan pusat penjaja tamu desa Pekan Kundasang bernilai 2.5 juta ringgit. Kemudahan sama akan turut dibangunkan di beberapa lokasi lain termasuk Kota Belud dan Kimanis. Peningkatan permohonan kemasukan ke Politeknik dan Kolej Komuniti, Polisisi, setiap tahun mencerminkan penerimaan terhadap laluan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Ini ditambah lagi dengan kadar kebolehpasaran graduannya secara konsisten berada pada paras melebihi 95 hingga 98%. Pengerusi Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Sabah, Muhammad Nur Abdul Halim berkata, pendidikan TVET di institusi itu menawarkan kelebihan menerusi pendekatan pembelajaran secara amali serta kerjasama strategik dengan industri sekaligus mempersiapkan graduan menghadapi keperluan sebenar dunia pekerjaan. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi tetamu pada segmen Sembang Ekspresi di Sabah FM. Dalam pada itu, Muhammad Nur berkata, seramai 2,052 graduan bakal diraikan pada Majlis Convocation Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Sabah 2026 bermula 21 hingga 24 September ini. Turut berlangsung Convo Fest Polisisi 2026 di perkarangan Politeknik Kota Kinabalu dengan penyertaan lebih 40 vendor. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Sabah FM. Simfoni.
1: Baik, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi, fardu zuhur 12.12 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.19 minit petang, fardu maghrib 6.15 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.24 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.48 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Mungkin ada yang santai-santai di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, bagaimana keadaan di tempat anda? Keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda ingin berkongsi dengan kami di Sabah FM, bolehlah hantarkan ke nombor 0194904848. Pastinya nombor tu sudah dihafal kan. Jadi senang nak hantarkan ucapan ke ataupun nak berkongsi tentang info cuaca ketika ini di tempat anda. Baik, kita dengarkan lagu ini masing-masing. Mana tahu malam ni ada yang masing-masing. Kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Saya Nio, saya dengar Sabah FM, baguslah.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Ya, Campak Bintang Faizal Tahir dan M. Nasir. Campak Bintang ni ungkapan yang boleh difahami secara simbolik sebagai melepaskan ataupun menggapai sesuatu yang tinggi seperti cita-cita dan impian. Kan? Ini bukan campak bawang di Kuali. Okey, baik. Bagaimana malam ni? Makan di rumah ke ataupun makan di luar ke bersama dengan keluarga ataupun belum sampai di rumah lagi? Kan? Masih dalam perjalanan pulang ke rumah. Dan kepada anda, berhati-hati dan moga anda selamat sampai ke rumah masing-masing. Baik, untuk anda yang ingin memberikan ucapan, boleh hantarkan ke nombor 019-490-4844 48. Ditunggu anda. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan, ada yang menghantarkan ucapan. Kita bacakan dulu. Kita ada Ahran dari ini Ahram dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan dengan ucapan salam malam ceria buat semua yang sentiasa setia menghayati siaran terbaik ini. Dia kata terima kasih banyak-banyak kepada Ahram. Dan kita juga ada Emma ni dari Beaufort. Ini memang kita punya rakan pendengar yang sentiasa memberikan komen ataupun memberikan menghantar WhatsApp kepada kita melalui nombor 019-490-4848. Jadi anda ditunggu. Okey, Sabah FM, bagus bah.

0: sebuah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
1: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Quinera, komposer dan penulis lirik Clarence Lias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus banget.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
5: Simfoni.
6: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap di hati.
8: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.16 minit malam. Begitu cepat betul masa berlalu kan, dan begitu cepat juga nak pukul 9. Okay. Baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir pada sebelah malam ini hingga pukul 10 malam. Kalau tadi pukul 9 malam dan hari dan kali ini hingga pukul 10 malam, yang mana di bagi negeri Sabah iaitu di Sandakan, Pendalaman Tambunan, Pantai Barat Kota Belud, Tuaran dan Ranau, Kudat, Tawau, Lahad Datu sehingga pukul 10 malam ini, Jumaat 18 September 2026. Jadi kepada anda, berhati-hati, semoga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan untuk anda, jangan lupa juga untuk share ataupun kongsikan media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, TikTok, Instagram ke akaun media sosial anda, kan? Bolehlah share gambar Ella tadi. Okey. Dan terima kasih rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Meriah kawan-kawan kita malam ni, kan? Terima kasih juga sebab ada hingga waktu ini bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Kita ada Apple White 6, Jihad Bakar, kita ada Nurzita, kita ada Muhammad Syahir, siapa lagi ni? Tantari dan Mas Merah. Dan James Pangeran, ramai Ramli Lee, Beruntung, ramai. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab ada hingga ke waktu ini. Baik, kita dengarkan lagu ini. Mungkin hari esok kita jumpa, kan, esok kan hujung minggu. Okey, baik, dengarkan lagu ini. Mungkin hari esok, Queen Nera. Sabah FM, bagus bah.

0: 89, saya dengar Sabah FM. Bagus, bos.
1: Sabah FM. Bagus,
2: bos. Kota Belud 101.5 FM.
3: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Okey, baik. Itu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 yang akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu 8.30 minit malam bertempat di auditorium JKKN Kota Kinabalu Sabah. Antaranya adalah bakat-bakat menyaksikan akan bakal kita saksikan bakat-bakat yang terbaik di Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini, kan? Jadi bolehlah datang beramai-ramai dan jangan lepaskan peluang untuk menyokong penyanyi kegemaran anda. Bolehlah datang dengan spanduk masing-masing, kan? Sama-sama membawa dengan semua penyokong-penyokong antara artis yang ada pada malam itu, yang beraksi pada malam itu. Dan baik, terima kasih kepada Iman Akasha dari Kinabatangan. Katanya selamat bertugas kepada Ella dan staff Sabah FM. Moga sihat walafiat, senyum selalu. Salam simfoni ditujukan kepada Sabah FM, ibu bapa di rumah dan keluarga di mana saja berada. Dengan ucapan, Sabah FM tetap unggul di hati pendengar di mana saja bersiaran. Okay, terima kasih untuk Iman Akasha dan terima kasih juga untuk Rosie William. Terima kasih banyak. Dan kepada anda yang malam ni yang bersama dengan Ella, terima kasih banyak atas kebersamaan anda bersama dengan Ella. Baik, kita dengarkan lagu ini. Kita juga. Okey. Bersama dengan Heidi Moru. Sabah FM Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.
8: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
9: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
10: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
11: 95.9 FM.

0: Kota Belut
1: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.

Baik, nampaknya kita sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Luangkan masa dan menemani sepanjang perjalanan anda bersama Sabah FM. Bagus, bah. Dan sebelum berpisah, ingat pesan peribahasa hari ini, iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dalam hidup ini, jangan lupa untuk saling membantu, saling menyokong dan saling menguatkan. Dan saya Zuzela Alais Ella, sebagai rakan penyampai anda, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda hari ini. Dan moga apa saja yang sedang anda lalui dipermudahkan dan diberikan kekuatan. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus ba.
4: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
5: Terima kasih.
6: Kotomadan.
7: Sia sia.
5: Thank you.
8: Terima kasih.
9: Magsuko.
10: Paring kuanangan.
11: Ponsiko.
12: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
13: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
14: Bagus Bah.

Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Hai guys, selamat malam. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Jumaat 18 September 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi macam biasa guys, setiap segmen Varia ni kamu boleh minta 3 buah lagu. Punya best kan, 3 buah lagu baru boleh request. Jadi jangan kasih lama, kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Jangan lupa kamu selitkan ucapan, tidak kisah ucapan birthday ke, ucapan anniversary ke, ucapan perkahwinan, ucapan pertunangan kan. Maklumlah besok hujung minggu sudah pasti banyak aktiviti-aktiviti program kamu, majlis-majlis kan. Mungkin ada yang kamu mau sampaikan kepada kawan-kawan kamu, keluarga kamu kan. Jadi WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Nah, dua kali lagi saya bagi tahu nomor telepon supaya kamu ingat nomor tuh dan cepat-cepat request lagu. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Nova FM. Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Saba FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu?
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Hafreda, apa ya, kabar hari ini? Sehat kah?
5: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Pak. Apa saya punya kereta tuh kan macam brake dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
4: Tidaklah, kadang-kadang nih kan ada juga wanita hebat, Pak, tahu pasal kereta.
5: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan brake tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam basiul tu. Macam macam bunyi ngingis.
4: Yang gitu. Ngingis, ada ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan brake kenderaan ni
4: kan? Oh, ada tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar brake pad tu.
4: Oh, ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi brake yang tidak diingini. Okay. Yang mana pertama, selenggara sistem brake kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
5: Ya, sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
5: Tapi tidak Joko tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brake dengan menggunakan alat penguji bendalir brake.
4: Minyak itu lah. Pun makan cek juga kan pula.
5: Selalu kita tengok, dah kurang, kita dah beli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brake ditukar kerana kebekesanan brake akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai melaju-laju sangat.
4: Ucampin kau ni kan?
5: Lagi tukar pelapik brake gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah sana.
5: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, apa tu?
5: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
5: Janganlah bak kereta kecil tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
5: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brake gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey. Terima kasih lah. Kan. Tapi tidak sangka pula kau memang
5: selepas
4: luar daripada luar biasa.
5: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi brake.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bukan kau campin.
1: Oh, baru saya tahu.

Okey, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita masih lagi berada di jam yang pertama. Okey, ini Ozel mau kongsikan kepada kamu kempen Derma Darah Bergerak untuk Kota Kinabalu besok 19 September hari Sabtu. Ada 5 lokasi kamu boleh menderma darah. Okey, jadi pertama lokasi di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sabah di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sabah di Putatan sana jam 9 sampai 1 petang. Okey, lokasi kedua di Kolombong sana Mitsubishi Iramanis dari 10 pagi sampai 4 petang. Lokasi ketiga di KRT Manggatal Inanam Mall dari 9 pagi sampai 4 petang. Dan seterusnya di lokasi keempat Imago Shopping Mall di Aras Basement berdepan dengan kedai Dis. 11 pagi sehingga 7 malam. Dan yang terakhir di unit perubatan transfusi Hospital Queen Elizabeth dari 10 pagi sampai 4 petang. Jadi kalau kamu orang ngam-ngam berada di sana, bawalah kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang layak untuk menderma darah. Sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab difahamkan masih lagi darah, tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu, kan? Jadi untuk info lanjut berkaitan kempen Derma Darah Bergerak ini, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Terlalu

Ya, tadi lagu daripada Regan Sabit, Lumbangad Oku Dikya. Okey, lagu ini juga tercalon dalam anugerah juara lagu carta lagu artis Sabah musim ke-17. Okey, lebih kurang dalam satu minggu saja lagi akan berlangsungnya anugerah carta lagu artis Sabah. Dia punya peserta bukan calang-calang, guys. Ramai yang legend-legend macam Felix ada, si Regun Tabid ada, Marlin Defen. Oi, ramai lagi lah. Jadi besok masih lagi ada carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-28, kiranya minggu terakhir sebelum orang bilang berlangsungnya anugerah carta lagu artis Sabah yang akan berlangsung di JKKN Sabah. Jadi kita sama-sama nantikan besok ada dia punya siaran hari Sabtu 19 September pukul 2 petang. Kalau kamu tidak sempat dengar pukul 2 petang, ada siaran ulangan pada pukul 8 malam. Jadi antara 10 lagu yang tersenarai di carta lagu artis Sabah ini, ada Joey yang berjudul lagu dia Kau Di Hatiku, ada Hana Jen Menggapai Bintang, ada Atmosfera Si Rambut Kuning, ada Kiroi Sentiasa Ada, ada UZM Masih Ada Ruang, ada Marlini Fan Rahsia Hati, ada Kamarul Tirai Besi, ada Heidi Moro Kita, dan ada lagu Mawar Bisik Darimu Kumpulan, dan terakhir Lukman Rozali dan Harvard Sandar yang berjudul Biar. Okey, semua ada di Sabah FM pukul 2 petang dan juga ulangan 8 malam esok. Jadi kamu jangan lupa terus layan di Sabah FM. Layan terus. Ini dia Elizabeth Tan, Knock Knock Sabah FM. Bagus banget.

Ya, itu dia kumpulan Spring Cempaka di Rembulan, lagu permintaan kita punya bekas pemain KL City FC dan juga Sabah FC, Toby. Okey, jadi kalau kamu orang ada lagu-lagu favorite, lagu-lagu permintaan ataupun lagu untuk seseorang, jangan kasih lama guys. Kamu terus WhatsApp kami di 0194904848. Okay, yang tengah memandu waktu ini, hati-hati memandu. Jangan lupa kamu lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa aja kamu memandu, pasang aja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Jom kita terus layan lagu seterusnya, Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Sabah FM, bagus banget.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sabah catat peningkatan 25.5% ketibaan pelancong dari China dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, sekaligus memperkukuhkan kedudukan negara itu sebagai pasaran pelancong antarabangsa terbesar bagi negeri Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Jafri Arifin dalam satu kenyataan berkata, Sabah mencatatkan 484,699 ketibaan pelancong dari China antara Januari hingga Julai 2026 berbanding 386,217 ketibaan bagi tempoh yang sama pada 2025. Katanya pertumbuhan kukuh itu mencerminkan permintaan yang berterusan terhadap Sabah dalam kalangan pelancong China serta menyerlahkan kepentingan memperkukuh rangkaian perhubungan dengan China. Bagi menyokong permintaan yang kian meningkat itu, Xiamen Airlines bakal mengendalikan semula perkhidmatan penerbangan terus Xiamen Kota Kinabalu pada 23 September ini. Bersama-sama laluan Fuzhou Kota Kinabalu sedia ada, Sabah kini bakal menerima manfaat daripada 7 penerbangan terus seminggu dari wilayah Fujian, 4 dari Xiamen dan 3 dari Fuzhou.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus Pak. Do you like what you see?
2: Tak ada makna sikit hati. Cuma kau nak sini. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.
3: Ya, Baria Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okey, apapun terima kasih untuk si Zafira. Ucapan di sini, selamat malam hadir dari Sandakan, dia bilang. Okey, untuk kawan-kawanku yang tetap layan Sabah FM malam ini, terus kita layan lagu-lagu permintaan yang best-best. Ada juga lagu permintaan dia minta sini, kita kasih putar satu persatu, okey? Ada lagi si Fasha di sini, dengar dari RTM Click. Oh, mantaplah Fasha kan. Sekarang ini tidak perlu lagi radio besar-besar kan. Kalau ada lagi mantap. Tapi dia ni bagus, dia ada telefon dan internet dia pun mantap. Jadi dia dengar di RTM Click saja. Sambil-sambil mungkin santai-santai di rumah kan. Mungkin dia ada dua telefon ini. Sambil dengar radio yang satu, satu lagi tengah scroll-scroll TikTok, Facebook macam tu kan. Okey. Jadi terima kasih untuk lagu permintaannya. Ada 3 buah lagu. Lagu ini ditujukan buat tunang saya yang jauh di sana tapi dekat di hati, dia bilang. Oh, mantap. Siapakah tunang itu? Oi. Kasih bagi tahu nama lah, supaya saya boleh sebut nama dia. Okey, apapun semoga dipermudahkan untuk si Fasa dengan si tunang dia itulah. Okey, si Norzita pula, selamat berkonti malam ini. Yang santai-santai terus kita malam ini sambil kena payung lagu-lagu best. Mantaplah untuk Norzita di situ. Santai di posisi ya. Ada si Arne juga, selamat malam, selamat bertugas. Yang penting malam ini lebih lagu, lebih santai, dia bilang. Semoga tugasan lancar, terima kasih. Oke, okay, ada layan lagu untuk malam ini, lagu-lagu permintaan kami mau request. Kami tengah menunggu nih, dia bilang. Boleh, kejap lagi kita sudah susun mantap-mantap lagu permintaan kamu. Jadi kamu stay tune saja, oke? Okay? Ada si Fitri, Nur Fitri dari Ranau. Uyur, jarang-jarang orang Ranau tau WhatsApp ni, tapi saya macam happy pula kalau Rana tiba-tiba WhatsApp. Selalunya dari Tawau, Sandakan, Beaufort, Keningau, KK, tiba-tiba dari Ranau malam ini. Terima kasih orang Ranau, si Nur Fitri. Oke, ucapan untuk esok, selamat berhujung minggu yang jalan-jalan jauh, hati-hati di jalan, semoga sampai ke destinasi yang dituju. Ada 3 buah lagu dia minta. Oi, nah, semua lagu legend, mengimbau kenangan lalu nih. Tapi kamu stay tune, kita tidak mau bagi tahu dia apa tajuk lagu itu, sebab lagu dia memang betul-betul orang yang 90-an akan terimbau kembali kisah-kisah lalu. SMN. Oke, jadi kamu terus minta lagu, WhatsApp terus kami di 0194904848. Jam layan sekarang ini Kimberly Myra dan Yangji, Sabah di hatiku. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, ini info gembira buat mahasiswa-mahasiswi yang masih lagi menuntut di Institusi Pengajian Tinggi Awam, yang mana projek Wi-Fi di 539 lokasi seluruh negara di mana-mana institusi pengajian tinggi awam dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% telah siap setakat ini. Okey, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu projek bernilai 664 juta yang ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat yang bakal meningkatkan infrastruktur dan menambah baik liputan internet di kampus. Jadi tidak ada lagi masalah untuk buat assignment apa segala kan, untuk upload assignment ataupun mencari rujukan untuk proses pembelajaran. Jadi diharap ini dapat membantu kita punya mahasiswa-mahasiswi yang masih lagi menuntut di institusi pengajian tinggi awam di seluruh negara. Okey, inisiatif yang sangat-sangat baik dari kerajaan. Okey, jadi harap-harap dapat membantu kita punya semua pelajar-pelajar adik-adik kita yang masih lagi belajar lah. Okey, jadi itu info yang boleh kamu dapatkan di Bernama Official di Instagram dan juga di Facebook.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus, Sabah FM.

Ya, itu dia kumpulan masa patahnya sayap malam. Masih lagi bersama Auzel di sini. Oke, mungkin ada yang baru balik dari kerja ataupun baru balik dari beli barang kan. Ada lagi bahas sekarang nih supermarket yang masih lagi buka kan. Jadi apapun, Auzel doakan semuanya selamat sampai ke rumah. Hati-hati memandu biar lambat. Yang paling penting keselamatan. Sambil-sambil layan Sabah FM, Auzel payung kamu lagu-lagu best, lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita. Kalau kamu ada request ucapan ataupun ada perkongsian aktiviti ataupun majlis hujung minggu, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
4: Terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik. Ha, sekarang ini secara percuma saja kamu boleh muat turun RTM Klik di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Lepas sudah upload, kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagus pak.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

itu dia Datu Awi Tragedy Oktober. Tapi sekarang ini masih lagi September. Kejap lagi dalam beberapa hari kita akan masuk Oktober sudah. Yang penting jangan ada tragedi yang bukan-bukan berlaku. Kita doakan yang baik-baik untuk bulan-bulan seterusnya supaya apa-apa saja yang kita ingin capai, gapai dapat dipermudahkan dan dapat diberikan jalan yang sangat-sangat dipermudahkan. Itu yang kita harapkan lah. Oke. Jadi sekarang ini sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa tepat 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Layan terus Sabah FM. Bagus bang.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Hormat keputusan agung berhubung pengampunan Datuk Seri Najib. PM seru rakyat bersama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Ya, Baria Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini dan kita sudah berada di jam yang terakhir. Macam-macam lagi lagu best, lagu-lagu permintaan yang kita akan payung di jam ini. Okey, ada 2-3 slot lagi. Kamu cepat-cepat WhatsApp sekarang di 0194904848. Saya mau lagu ini. Jadi kita kasih tunai di hujung nanti. Sebab saya sudah susun lawa-lawa kamu punya susunan permintaan lagu. Lagu mana yang paling awal kena minta, lagu itulah di depan tuh. Jadi kamu stay tune, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Selamat malam semua yang masih lagi tune in Sabah FM, di mana juga kamu berada waktu ini. Mungkin ada yang masih lagi bekerja walaupun malam-malam macam ni kan. Kena lagi shift malam kan. Ozel doakan semoga tugasan-tugasan kamu dipermudahkan dan lancar sampai selesai tugasan kamu. Okey, dan sudah pastinya besok hujung minggu macam-macam aktiviti, macam-macam majlis kamu orang. Okey, yang paling penting utamakan keselamatan kamu dan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat bersama dengan keluarga, kawan-kawan semuanya. Yang penting kamu pandai jaga diri masing-masing. Yang paling penting jangan lupa terus layan Sabah FM. Okey, untuk besok ada carta lagu artis Sabah musim ke-17, minggu ke-28 sudah. Kiranya macam minggu terakhir ni, sebab minggu depan dia pada 26 September adalah hari di mana anugerah carta lagu artis Sabah akan berlangsung di JKKN. Dia punya finalis memang semua padu-padu, guys. Jadi besok jangan lupa untuk minggu terakhir bagi kelas musim ke-17, jangan lupa kamu dengar pukul 2 petang dan siaran ulangan pada pukul 8 malam. Okey, jadi itu antara pengisian lah untuk segmen relax dan rehat hujung minggu. Layan terus, ini dia Ohuminodun, nyanyian lagu daripada Elika Paujin. Okey, dan selepas itu ada lagu daripada Maldini Sydney dan Reki Mara, Pukulan Borneo. Kasih menari-menari dulu kamu. Kita terus layan Sabah FM. Bagus banget.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi mana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, bang. Komen,
3: Abang Yanya.
2: Okay.
3: Let's go.

Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus banget.

Itu dia lagu daripada Azueli, Diorang Bilang. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Sudah pun 11.41 minit malam. Okey, dan ini Ozel mau share lah dengan kamu. Sekarang ini kamu boleh sudah untuk apa-apa saja urusan penggantian IC baru ataupun my card baru. Sebenarnya sudah pun bermula dari 17 September lagi untuk urusan pengeluaran my card generasi baharu. Kamu boleh buat di mana-mana cawangan JPN seluruh negara. Ada 40 cawangan JPN yang dilengkapi pusat cetakan bersedia untuk mencetak my card generasi baru dengan tempoh siap pada hari yang sama. Bah, punya pantas kan. Jadi bagi cawangan JPN yang tidak mempunyai kemudahan cetakan, permohonan my card generasi baru masih boleh dibuat dengan tempoh siap 5 hari bekerja. Okey, jadi kalau di Sabah ada 4 tempat ataupun tempat lokasi yang kamu boleh bagi keluarkan my card generasi baru. Okey, lokasi pertama di UTC Keningau, lokasi kedua di UTC Sabah, dan seterusnya lokasi seterusnya di JPN Tawau dan juga JPN Sandakan. Okey, jadi jangan terburu-buru lah untuk bagi tukar my card baru, sebab sekarang ini kan indah juga kalau macam kamu belum pergi tukar my card, bukan tidak boleh tukar, tidak boleh buat ataupun tidak boleh guna tu my card lama, sebab sekarang ini memang berpusu-pusu orang, berbaris orang bilang. Jadi steady, relax, okay? Jadi kalau kamu macam cuti, ada masa terluang macam tu, kamu pergilah urus. Kalau mau cepat-cepat urus pun boleh juga, tiada masalah. Yang paling penting di lokasi yang tersenarai lah untuk cawangan JPN yang tersenarai untuk pusat cetakan yang lebih pantas, lebih cepat orang bilang. Okay, jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info ini di JPN HQ Official di Instagram dan juga Facebook. Layan terus, kita mau layan lagu galau ni. Lagu daripada Jimmy, Bidadariku. Sawa FM, bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Bagus Bas Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
4: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, itu dia lagu daripada Hindia, Rumah ke Rumah. Lagu itu tadi menutup tirai kita untuk segmen Varia hari ini, hari Jumaat 18 September 2026. Nampaknya sampai di sini sahaja Ozel temankan kamu untuk malam ini. Kita bersua lagi di line. Hai Riz, selamat malam, selamat berhujung minggu. Jumpa lagi, bye.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera.
2: Kami
0: Aras Bayu. Kami dengar
1: Sabah FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng Buruh Hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng Buruh Hantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik TO panas silakan. Sambil-sambil minum, ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kuda-kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumbola UKIS dengan Kembali Mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan? Ada yang sedang berjuang sebenarnya. Berjuang ke arah satu perubahan. Perubahan diri, ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya. Apapun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT, insyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung, ya. Di sebelah Semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IB pada tahap tidak sihat. Terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga dua kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi, tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera, ya. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk geng buruhantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Giburhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

bersembang kembali sesuai dengan Derap Komando membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan InsyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karimel Latih. Faizah dari JB, Asmadini Hanan. Kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Idah Khairi dari Pasir Mas, Kio Kusan lagi, Mesara, Muhammad, Rusli, Seli, Ariana, Yana, Nas dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatimah, Abang Mal Ampun, ada Awin, Hairul Nizam. Lagi siapa lagi? Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Jonit, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodiana Nodin, bidang dari Salju, Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom pom pom pergi ke Kertih katanya. Ha. Ini Dawaida Razak Balangi, Adan Dari dan juga Mas Merah Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar, Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Rashidah Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Binada Ilas, Pasir Gudang, Johor. Ita Rozaya, Semua Sabah, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Husin, Aslan Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh. Jasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syalin Nadia, Marsa Salih, Ruhatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis. Tapi pun juga tidak ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Komposernya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Wellness dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu. Pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Kunak dan juga Sempurna sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita dekat Yati dari Syah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rosli Ismail Putra Abu Nayan. Kita ada G-Lock, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Cik Nini, Yus, YMC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jok Teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kubu-Kubu Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nur J, Stock One, Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng buruhan tu, Mizan dari Tol Bentong hadir dapat manis. Waalaikumsalam. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga, Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri. Dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan. Dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik. Menerusi lagu je Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir, membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging, katanya kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang-abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kuasa Hidup Dato' Dr. Fuziah Salih menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Raya Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran, dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kata yang dikenalpasti lagi lah kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dahlisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Ismail Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usop Teluk Mas, Meg Gun pun hadir, Rukia 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Kauna, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basariah Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobing, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je, esok baru ke Terengganu. Linda Wahida, Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Syarifuddin dari Lenggong, Mesina Tasnim juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis sepi buju katil yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat.

supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Paris, MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okey, jom kita layan lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya Saharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Amy Mastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone Lagu.

Kejelitan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Ya Rahman Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk pukul 2 dah. Dan kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Geng Buruh Hantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah, eh. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mestilah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesiasaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita, eh. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat, ya. Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok jugalah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nista Leo Mak Yo Yaya Ana Azizi juga turut bersama-sama. Yang Yunus Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk, katanya menyambut hari lahir semalam, ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini, ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Burger, Samit Ibaling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak. Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turun hadir. LB Yana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan sahaja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Setelahnya turun untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Azim menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus
terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone Lagu.

sentiasa di hati. Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Agong keempat almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. Lima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi dengan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Widuri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama, tengah buat burger ni bang. Ui. Oh iya, yeah. Macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun, terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy, ada Farhan Din Taiping, Mak Sunah, Abang Long, Awang dari Bintulu, pengawal api Thundercat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina-Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mastura, dia kata senyap salam hadir. Okey, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua. Rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Selesa dengan rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Naksana Game Buruhan tu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergolik sana, tergolik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang tengah-tengah dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan, kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan, jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Salimah Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Udin, bim, bim, bim, pom, pom, pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Acik juga turut hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul Salizal, Jun Haritz juga hadir. Dekat live TikTok ni kan, dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Berhantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, selatan Thailand, juga di seanjuru dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahajud, saya terus cari National FM nak dengarkan National Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu. Ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hardkan aktiviti riadah tu, terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zaliana Tasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zu'umi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pak Non, kita ada Najib 77, MA, Mordi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Moni, Munidah Ismail. Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zulah Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina Dahlia, Zul The Red Warrior. Kasut dah buruk katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia tau. Bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bye.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja, ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk, seumur-umur lah buruk, nada yang bagusnya. Wali'iyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita, ya, menjadi yang tak bagus. Wali'iyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa, pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insyaAllah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjada. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
6: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: FM.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas.
4: 95.9 FM. We'll be right back.

0: siaran yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus banget.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium.
2: Santai-santai, Pak.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawau FM, ba.
1: Mari kita pergi nak.
2: Anak lama tak berharap.
1: Ih, kamu misalnya tak baik cakap dia macam tu tau. Tok tu bagus, selalu bantu orang.
2: Tapi kita masih miskin.

0: hujung minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Kembali lagi siaran Tawa FM untuk hari ini. Hari Sabtu, hari ini 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pertemuan di segmen yang pertama syoknya hujung minggu. Dari 6 hingga ke pukul 11 pagi nanti anda akan teman berteman bersama dengan Azam Mu'azawati Daud temani anda di pagi Sabtu ini. Akhirnya sampai juga kita ke hari Sabtu kan. Hari yang dinanti-nantikan untuk merehatkan diri. Jadi untuk anda yang bercuti, selamat bercuti, selamat bersantai lah ya di hujung minggu ini. Lupakan sekejap hal kerja. Kan masa untuk diri kita sendirilah ya. Kita rehatkan diri kita bersama dengan keluarga kan. Dan juga mungkin ada aktiviti program dan kemana jua saja. Apa saja yang anda lakukan hujung minggu ini rancang sebaiknya. Dan yang mudah-mudahan lah ya, apa saja yang anda lakukan berjalan dengan lancar untuk hari ini. Dan pagi Sabtu hujan ya di Tawau. Daripada semalam hujan lebat sehinggalah pagi ini masih lagi hujan. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Apapun untuk anda yang memandu dengan keadaan hujan kan, pandu dengan berhati-hati. Jalan bertakung kan dengan air. Jadi jangan laju-laju lah ya. Pandu cermat. Dan mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai ke mana saja destinasi tujuan kita di hujung minggu ini. Ada yang masih lagi diselimuti. Selimut tebal. Sejuk kan? Apapun selamatlah. Bersantai di hujung minggu ini. Dan pertemuan anda bersama dengan Azhar dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan seperti biasa juga jam yang pertama ini, Azhar akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Kita lihat keadaan cuaca kita sepanjang hari ini. Dan juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi. Dan juga perkongsian info solat pagi zon 3 dan juga zon 4 akan Azhar kongsikan kepada anda. Jadi teman berteman kita ini dia Kai Bahar dengan Bayang. Terus dengarkan syoknya hujung minggu.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: dah berada. Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau pagi sehingga ke petang, keadaannya sama di mana ribut petir di beberapa tempat. Malam pula ribut petir di kebanyakan tempat di negeri Sabah dengan keadaan suhu minimum 22 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu secara umum untuk negeri Sabah. Dan kita lihat pula tinjauan cuaca daerah. Bagi daerah Tawau, pagi ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat. Petang pula ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Seterusnya untuk daerah Kunak, juga pagi ribut petir di kebanyakan tempat. Petang tiada hujan, malam hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Semporna, ribut petir juga di kebanyakan tempat di sebelah pagi ini. Petang sehingga ke malam tiada hujan. Untuk daerah Lahadatu, hujan di beberapa tempat di sebelah pagi. Petang sehingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 31 darjah Celsius. Dan untuk keadaan cuaca di kawasan pelancongan Pulau Sipadan, ribut petir di sebelah pagi ini, petang sehingga ke malam tiada hujan dan dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius. Untuk keadaan laut pula, kita lihat perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari ini, pagi, petang sehingga ke malam, angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan untuk perairan Lahadatu, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi, petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat, angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Show. Ujung minggu.

Jom main show yang hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Ini bukan suara radio show.
1: Tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda yang mungkin baru saja layan Tahu FM. Teman berteman bersama dengan Azam untuk show-nya hujung minggu yang pertama ini. Layan kita menerusi empat frekuensi kita di 101.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Tak kurang juga mungkin rakan-rakan kita yang lain kita menerusi aplikasi RTM Click atau di portal Radio RTM ya. Jadi anda boleh dengarkan siaran Tawau FM di sana. 34 stesen Radio RTM yang anda boleh dengarkan termasuk Tawau FM. Okey, rakan kita juga menyapa kita seawal pagi. Kita ada Faldi Sari Yasin di Kuna. Assalamualaikum, selamat bertugas ke Azam. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Semoga dalam lindungan Allah dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin, terima kasih. Lagi kita ada rakan kita ni Rojalia. Kak Rojalia, kita di Kampung Jauh Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Untuk cucu Nur Syahara binti Jamadil, selamat ulang tahun kelahiran mucu. Doa nenek yang baik-baik saja untuk cucu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Kak Rojalia kita. Lagi kita ada Aman Han dari Kampung Baginda Keningau. Diberi nama, katanya Aman Han diberi nama Salam Malaysia Madani untuk Azhar. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti. Okey, dari sini Kampung Baginda Keningau ucapkan selamat pagi di hujung minggu untuk semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun juga ya. Ada pantun di pagi yang redup ini. Terang bulan terang di paya, anak kambing memakan rumput. Jika tak kenang kepada saya, nama yang baik tidak tersebut. Untuk DJ, walaupun di mana kita berada, budi bahasa dan sopan santun haruslah dijaga. Betul tu. Dan di mana sahaja kita berada kan, jadi adab kita itulah paling penting kan. Jadi bersopan santun, berbudi bahasa, adab dan akhlak yang baik lah ya. Aman Han katanya, DJ jangan lupa sarapan, okey? Wow, ada gambar juga dikongsikan. Tak ketinggalan juga si Aman Han kan, dengan gambar retro bersama dengan kereta di belakang tu kan. Okay, terima kasih Aman Han dengan perkongsian ucapan juga. Kita ada Jumari Amin QQ dalam perjalanan ke tujuh ataupun sudah berada di hospital. Macam tahu-tahu pula si Azhar kan. Mungkin hari ni ada temu janji anda juga. Baru jalan kata si Jum. Temu janji mungkin ke hospital kan. Temu janji bersama dengan rakan-rakan. Temu janji bersama dengan anak-anak. Pagi ni kan nak keluar bersarapan pagi. Okey, anda yang memandu dalam perjalanan, hati-hati. Pandu dengan cermat. Mudah-mudahan pemanduan kita selamat sampai ke destinasi tujuan kita. Ini dia Tiara Andini dengan Kupu-Kupu.

0: di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
2: Bersyukur.
3: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
4: Mak

0: FM ومحطة من اختيارك.
1: Baik, berikut dah disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku, bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.02 minit tengah hari, fardu asar 3.08 minit petang, fardu maghrib 6.05 minit petang, fardu isyak 7.14 minit malam dan fardu subuh 4.48 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, fardu asar 3.10 minit petang, fardu maghrib 6.08 minit petang, fardu isyak 7.17 minit malam dan fardu subuh 4.51 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak, Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki itu daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hujung minggu. Betul. Aktiviti berjalan kaki ni bagus untuk kesihatan kita. Banyak manfaatnya untuk kesihatan fizikal dan juga mental kita. Sekiranya kita amalkan secara konsisten lah ya. Jadi untuk kesihatan jantung, untuk mengawal berat badan kita, untuk kekuatan otot dan sendi kita juga kan. Selain dapat mengawal gula dalam darah dan dapat mengurangkan stres kita, tidur lebih nyenyak dan juga dapat meningkatkan fokus kita ya. Apapun 20 hingga 30 minit sehari ataupun kira-kira 7,000 hingga 10,000 langkah untuk kita mula merasai perubahan. Jadi kita boleh amalkan lah ya aktiviti sehat yang mudah untuk kita lakukan. Okey, kita nantikan sekejap saja lagi 7 pagi untuk utama 7 pagi. Dan terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan hujung minggu anda. Hello, Tawa FM anda ke WhatsApp atau Facebook Tawa

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 23 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4WD turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Turn it up, let's go.

Shownya hujung minggu. Wow, shownya hujung minggu. Shownya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. 7.23 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. Di mana saja anda layan Tawa FM. Rakan-rakan kita di sebahagian Sandakan, di Felda Sahabat, di Lahad Datu, di Kuna Sempurna Kalabakan, di Sebati, di Tawau, di mana jualah ya, yang mendengarkan siaran Tawau FM menerusi frekuensi ataupun yang menerusi aplikasi RTM Klik dan juga di portal Radio RTM. Yang tengah bersarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi anda. Ada yang pagi ni mungkin bersarapan di luar, ada yang masak sendiri kan, maklumlah hujung minggu. Dan juga mungkin ada juga rakan-rakan kita hari ini yang bekerja kan. Hari cuti tapi bekerja. Jadi yang bekerja, selamat memulakan pagi anda. Selamat memulakan hari anda. Apapun bekerja, biarlah dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kejujuran, agar tugas-tugas yang diberikan dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Untuk jam yang kedua ini, di syoknya hujung minggu seperti biasa 7.45 minit pagi nanti, kita ada berita Tawa FM diikuti positif pagi bersama dengan Bro Iki. Salam-salam, ucapan-ucapan anda terus hantarkan lagi ya. Apapun berkaitan dengan keadaan jerebu yang melanda negara kita ya. Dan juga kita di Tawau ini bacaan untuk IPO ya. Bacaan IPO kita di daerah Tawau adalah 130 dalam keadaan dalam situasi yang tidak sihat lah ya. 130 ini, apapun kita sentiasa pantaulah indeks pencemaran udara IPO ini secara berkala. Yang anda boleh simak sendiri menerusi saluran rasmi portal Jabatan Alam Sekitar untuk kita mungkin nak merancang aktiviti kita. Kalau kita lihat keadaan berjerebu di luar tu, jadi kita buat aktiviti dalam rumah sajalah ya. Dan terus menjaga diri kita dan kurangkan aktiviti luar, hadkan lah pergerakan kita di luar lah ya. Jadi kita banyakkan aktiviti dalam rumah, terutama untuk mereka yang berisiko seperti kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kan, pesakit asma, jantung dan juga golongan ibu hamil. Kalau kita keluar tu, kita pakailah pelitup muka ya. Dan juga minum air yang secukupnya, 8 gelas sehari, untuk membantu badan kita menyingkirkan toksin dan juga kekal terhidrat. Dan paling penting juga untuk kita terus tingkatkan kebersihan udara kita, sama ada di rumah ataupun di dalam kenderaan juga kan. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita. Dapatkan rawatan segera sekiranya kita mengalami gejala seperti sesak nafas, batuk yang berterusan, sakit dada, pedih mata. Jadi kita segeralah jumpa doktor ya. Jadi itu antara yang boleh kita lakukan. Dan elakkan jugalah pembakaran untuk tidak menambah lagi kepada keadaan berjerebu kita ini. Jadi terus menjaga kesihatan kita bersama. Ini dia lagu bersama dengan Syah dan juga Boy Neon dengan Bila Orang Dah Benci. Kenapa tu? Terus dengarkan syoknya hujung minggu.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Syuknya hujung minggu.

0: kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Secara langsung, upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu, 19 September, 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ya, saksikan upacara pembukaan rasmi Sukan Asia IC Nagoya 2026 hari ini ya, petang nanti bermula 4:45 petang dan temasya sukan ke-20 ini yang dijadualkan bermula hari ini 19 September hingga 4 Oktober ya 2026. Jadi anda boleh saksikan dan juga selepas 3 tahun menanti tirai Sukan Asia IC Nagoya dibuka secara rasmi hari ini dengan kontingen Malaysia bersedia untuk menggalas harapan dan juga amanah negara kita dalam memburu kejayaan di temasya sukan terbesar Asia ini ya. Dan untuk edisi ke-20 temasya berprestij ini menghimpunkan lebih 15,000 atlet dari 45 negara yang bakal mengerah kudrat dan pastinya menguji kemampuan dalam 43 sukan membabitkan 469 acara sepanjang 16 hari pertandingan. Misi negara kita, Malaysia kali ini pastinya hadir dengan tekad untuk terus memperbaiki lagi lah pencapaian di Hangzhou pada tahun 2022 apabila kontinjen negara membawa pulang 6 emas, 8 perak dan 18 gangsa dengan 32 pungutan pingat ya. Dan juga gabungan atlet berpengalaman dan juga muka-muka baharu untuk kali ini pastinya bakal membawa cabaran negara kita dalam 30 sukan membabitkan 156 acara dengan sasaran 6 emas, 7 perak dan 20 gangsa untuk keseluruhan 33 pingat. Ya, sama-sama kita berikan sokongan kepada atlet yang membawa nama negara kita ya dalam kejohanan dalam sukan Asia IC Nagoya 2026 ini. Okey, sekejap sahaja lagi 7:45 minit pagi kita akan ikuti berita Tawar FM.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Pozitif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, setiap daripada kita telah dikurniakan nikmat mulut, bahkan ditambah pula dengan nikmat boleh bercakap. Tapi waspadalah bila berbicara, bicara kita ada batasnya. Tersalah bicara maka buruklah padahnya. Bak kata pepatah, kerana mulut badan binasa. Beringatlah, nikmat mulut yang telah dikurniakan kepada kita ini terletaknya di hadapan, bukan di belakang. Itu kenapa? Supaya kita menjadi seorang manusia yang sentiasa bercakap di depan, bukan cakap belakang. Ada sudah kan status WhatsApp kamu? Bila kita mendengar ada orang yang bercakap tentang kita di belakang, sabar. Itu tandanya kita sudah berada di depan. Dan kalau kita didatangi orang yang berbicara buruk tentang orang lain, maka hindarilah dia sebentar. Kenapa? Karena mungkin hari ini dia bercerita tentang orang lain di hadapan kita. Maksudnya, tidak mustahil di hari mendatang dia bercerita pula tentang kita di hadapan orang lain. Wallahualam lah kan. Nah, pendengar sekalian, untuk mengelakkan kita tersalah bicara, ada beberapa tips bercakap yang saya akan kongsikan secara ringkas pada pagi ini kepada anda. Dan yang pertama, berhati-hati dalam berbicara. Seeloknya berpikir dulu sebelum melontarkan kata-kata. Yang kedua, kurangkan bicara yang sia-sia. Sebaiknya diam itu lebih baik daripada berbicara perkara yang sia-sia. Ketiga, elakkan mencela. Jangan dipotong ketika ada orang yang sedang berbicara. Takut nanti jadi perdebatan lah pula kan. Keempat, jagalah nada suara ketika berbicara dengan orang lain. Perlahankan bicaramu dan lontarkan kata-kata yang sopan. Boleh? Pendengar Positif sekalian, manusia yang baik adalah mereka yang bicaranya semua baik-baik. Semoga pendengar semua adalah orang-orang yang tergolong dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, terima kasih Bro AK dengan perkongsiannya. Itu nikmat mulut. Mulut ini adalah nikmat terbesar yang dikurniakan kepada kita kan. Jadi kita gunakan sebaiknya, kerana dengan mulut ini mencerminkan peribadi dan jiwa kita kan. Jadi setiap tutur kata yang keluar daripada bibir kita, daripada mulut kita, akan dihisap ya. Jadi jadikanlah mulut ini kita gunakan sebaiknya, dengan tidak menabur fitnah kan. Jadi kita menabur manfaat lah, bukannya punca penyesalan untuk diri kita ya. Baik, 7.55 minit pagi waktu ini, menghampiri 8 pagi seperti biasa juga untuk kita ikuti Berita Sabah FM 8 pagi. Dan jam yang ketiga ini, ketiga nanti seperti biasa kita ada lagu-lagu Kuasa 2, dan juga kita ada dari file 1001. Jadi itu untuk antar pengisian kita di jam yang ketiga, syoknya hujung minggu. Terus hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan anda, syoknya hujung minggu. Jadi jangan ke mana-mana, Azhar juga akan tunaikan satu playlist pilihan pendengar.